0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya, permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
4: Pro 2 FM. New entry.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Stacy, where you at? Di Pro 2 FM Kupang dong tentunya. Mau kemana lagi teman Pro 2? Mau ke tempat kerja? Oke, hati-hati di jalan ya. Atau mungkin juga mau menuju dapur dari kamar. Makan dulu sarapan, lapar soalnya. Apalagi untuk teman Pro 2 yang mete bola ya. Atau mungkin juga subuh pagi tadi menyaksikan pertandingan. Aduh, pertandingannya seru banget ya teman Pro 2 tadi pagi itu. Kita lihat dulu ya, apa lawan apa ya kalau tadi pagi. Oke, ini yang sementara juga sedang berjalan ya. Baiklah, ini iklannya kok banyak sekali sih. Oke, mana tadi? Padahal Angel mau kasih informasi untuk kamu lah. Ya udah, daripada bingung. Oh ya, ini sementara yang sedang berjalan. Tunisia melawan Belanda. Belanda udah 2, Tunisianya masih 1. Kemudian Jepang, dan sementara yang sedang berjalan juga Jepang melawan Swedia. Masih 0-0 ya. Sementara tadi pagi juga Ekuador melawan Jerman. Aduh, Ekuadornya 2, Jermannya 1. Krakow juga di libas abis oleh Pantai Gading ya, 2-0. Afrika Selatan, kalau kemarin Afrika Selatan 1 dan Korea Selatan 0. Ceko Meksiko, Meksikonya 3, Maroko 4, Haiti 2. Dan masih banyak informasi terkait dengan perhelatan Piala Dunia yang bisa kamu update juga setiap harinya di Pro 2 Sport ya, setiap hari. Oke, lanjut lagi di 0811 38 20 90 90, dan juga di line telepon kita 0380829377. Boleh banget ya, yang udah request pagi ini ada Lala. Hai Lala. Lala juga ngerespon nih pilihan Angel di media sosial ini terkait dengan choice of the day tadi pagi ya. Jadi hal pertama kali yang biasa kamu lakukan kalau udah gajian apa sih? Langsung bagi-bagi uangnya tuh maksudnya plotin uangnya ya, untuk kehidupan minggu pertama, minggu kedua, sampai terakhir mau gajian lagi. Atau mungkin juga udah diplot kebutuhan A, B, C, D, dan lain sebagainya tuh seperti apa ya. Oke, kalau dari Lala, selamat pagi. Yang biasa aku lakukan saat udah gajian, biasanya aku langsung dipilah-pilih sih kak. Misalnya untuk nabung segini buat kasih orang tua, diri sendiri buat segini. Sekalian juga mau request lagunya Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Oke, ini kita udah ada juga, udah masuk di request Pro 2 lagunya, jadi ditunggu aja ya, nanti bakal Angel putarkan untuk kamu Lala. Thank you banget. Dan untuk teman-teman semuanya juga yang mau request lagu boleh banget, sekali lagi di 0811 38 20 90 90 ya teman Pro 2. Jadi langsung aja dikasih tahu, join pagi ini sambil dengerin lagi lagu dan informasi-informasi seru yang sudah Angel siapkan untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: New entry. Hit music.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika Timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?

0: FM Kupang, teman terbaik kamu, Come Over dari koleksinya BTS menemani teman Roy 2 di menit ke-39 lepas dari pukul 8 pagi ini. Good morning semuanya, selamat pagi untuk teman-teman juga yang baru pada bangun, udah segar, udah fresh kembali dan siap untuk berkarya sepanjang hari Jumat ini. Kata orang sih hari Jumat tuh hari yang singkat banget ya. Teman Roy 2 sesingkat apa sih? Sesingkat hubungan kalian? Enggak juga. Jangan dong. Gimana sih sesingkat hubungan? Kita pengennya hubungan apa ya? Hubungan pekerjaan, hubungan kasih, romantis itu panjang sampai jenjangnya ya lebih serius lagi gitu ya. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang lagi LDR di luar sana, ada Lala, ada Gusti juga yang pagi-pagi udah nongkrong di Pro 2 FM Kupang, katanya mau request lagunya Bernadia Peluk Aku Sekarang, apalagi Gusti katanya mau request lagunya Nona ya. Siap-siap, udah Angel siapkan, ditunggu aja. Ini ada yang terbaru loh, Nona yang Roller Bread sama Jebung, itu lagunya enak juga. Setelah ini udah disiapkan. Thank you ya untuk teman Pro 2 juga yang udah request. Lanjut lagi nih, teman Pro 2 dari Sam Smith mengumumkan album studio kelima yang nanti akan bertajuk Hazel Eyes yang bakal dirilis pada 21 Agustus mendatang. Teman Pro 2, Hazel Eyes ini akan berisikan 12 lagu yang mengangkat tema cinta yang terbalas dan kebebasan artistik dari Sam Smith itu sendiri ya. Jadi bersamaan dengan pengumuman tersebut ya, Sam Smith juga merilis single utama My Guy, lagu cinta yang hangat ditulis dalam sesi santai di New York untuk menangkap kebahagiaan di tengah dunia yang dingin. Seru ya kalau orang jatuh cinta tuh bawaannya hangat aja, perasaan, sikap kayak kalem gitu. Seru. Nah, sampai di pukul 11 siang nanti Angel masih akan terus menunggu juga atensi kamu yang mau request lagu, boleh banget. Angel nantikan, Angel tunggu di 0811 3820 9090.
1: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

0: Piala Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.
1: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeah.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. New entry. Hit music.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Salah satu olahan telur yang menjadi favorit banyak orang adalah telur ceplok atau telur mata sapi. Kenapa disebut telur mata sapi, padahal berasal dari telur ayam? Ternyata istilah telur mata sapi berasal dari orang Prancis yang datang ke Indonesia. Pasalnya, orang-orang Prancis menyebut telur ceplok dengan nama oil de boeuf, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti bull's eye alias telur mata sapi. Penyebutan telur mata sapi ini semakin dipertegas dengan bagian kuning telurnya yang terlihat seperti mata yang besar atau mata sapi. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, telur ceplok berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada bunyi yang dihasilkan ketika memecahkan telur dan menjatuhkannya ke penggorengan. Selain memiliki rasa yang enak, telur mata sapi memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi dalam porsi yang cukup.

Prodi FM Kupang di akhir kebersamaan kita dalam Spada. Selamat pagi teman Prodi. Untuk Spada Talking Angel juga akan menghadirkan untuk kamu perbincangan seru kita untuk setiap Jumat ya. Kita bakal bicara soal lingkungan dan tentunya yang nanti akan dipandu oleh Ayunda. Stay tune terus hanya di Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda.

0: real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Tidak heran kakak-kakak dari RRI coba hadirkan. Oh, temanya tuh kotak ajaib. Mm-mm. Ini memang kotak ajaib. Mm-mm. Yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan? Hasil 3 ton itu bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
5: Wow.
4: Ya, jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
5: Dropbox sampai
4: iya. Ini. Komunitas-komunitas yang redup, itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya.
5: Oke. Okay.
4: Manajemen organisasinya. Mm-hmm. Dan FOMO, itu yang paling ditakutkan, bahwasanya kita lihat permasalahan lingkungan itu sangat pelik. Mm-hmm. Jadi kita FOMO-FOMO-an dengan orang-orang untuk ini terlibat, dan ujung-ujungnya mereka melihat, oh ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa, jadi pure langsung tinggalkan.

0: Selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Hai hai pendengar dan juga pemirsa RRI. Balik lagi kita di edisi podcast kali ini ya. Dan pastinya kita bakal seru-seruan karena kita akan ngobrol soal satu permasalahan yang kayaknya sampai sekarang tuh masih jadi apa ya, masalah nih ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke obrolan kali ini, Yunda mau big thanks to Warung Makan Lumayan X Palapa. Mana nih tepuk tangannya? Yes. Yang udah support kita kali ini. Dan pastinya untuk kamu yang mau cari makanan-makanan Jawa yang authentic, boleh banget ya mampir di Warung Makan Lumayan X Palapa. Oke, balik lagi ke topik ya, langsung kerja-kerja nih. Kita bakal ngomong soal penanganan sampah ya, karena untuk saat ini bagi daerah kita di Nusa Tenggara Timur, bahkan secara khusus di Kota Kupang, ini masih menjadi satu permasalahan yang krusial juga ya. Dan kita lihat juga sebenarnya tuh untuk saat ini untuk sistemnya kita masih pakai yang namanya open dumping di TPA ya pemirsa dan juga pendengar. Padahal sebenarnya untuk kita-kita ini bisa mulai dari hal-hal sederhana memilah sampah dari rumah kita masing-masing. Bahkan ada juga masyarakat yang sekarang ini kita lihat mereka bisa mendaur ulang sampah, mengubahnya menjadi barang yang punya nilai ekonomis ya pemirsa dan juga pendengar. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu keren kita, ada Kak Fajar Mansyur. Tepuk tangan dulu, mana seribu 500 orang. Luar biasa. Kak Fajar ini tidak secara kebetulan hadir di sini karena Kak Fajar ini merupakan seorang aktivis dan juga pegiat literasi serta lingkungan, bahkan masih jadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang. Kasih tepuk tangan mana nih? Oke, dan yang kerennya lagi, ada inovasi unik yang ditawarkan ya sama Kak Fajar ya, yakni kotak ajaib, yang mana inovasi ini akhirnya menghantarkan Kak Fajar menjadi peserta penerima proposal hibah KI Small Grant Project the Federal Government German International Climate Initiative Gas Plan International. Ini kayaknya langsung batagae, tapi kasih tepuk tangan dulu pencapaiannya. Ini bisa disingkat apa sih, Kak?
1: Singkatannya itu IKI Small Grants Project saja.
0: Oh, IKI Small Grants Project. Yeah. Oke. Kita balik. Assalamualaikum Kak Fajar.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Sedikit patah hati, tapi kita coba.
0: Wah, Kak, maaf jangan terlalu ya dalam. Soalnya saya ini suka nanya kepastian kalau udah kayak gini.
1: Wah, bahaya ini.
0: Kabar baik ya. Yeah. Sama komunitas gimana kabarnya?
1: Kabar komunitas baik. Kemarin juga kami sudah melaksanakan disnatalis yang ke-5 tahun.
0: Wih, jadi yang ke-5 tahun ya.
1: Kami sudah 5 tahun.
0: Berarti sekarang nih lagi sibuk-sibuk ini ya untuk komunitas dan juga kuliah ya, Kak Fajar ya. Masih jalan balance dong.
1: Masih jalan bersamaan.
0: Oh, bisa jalan berdua dong.
1: Izin dulu ya.
0: Oh iya, aduh sorry. Kita kayaknya langsung ke topik aja. Tapi ini sesuatu yang menarik ya dari inovasi yang ditawarkan sama Kak Fajar. Ini boleh dijelaskan sedikit nih sama pemirsa dan juga pendengar. Kita pengen tahu cerita awalnya tuh kayak gimana sampai akhirnya kakak juga lolos sebagai penerima hibah.
1: Perjalanan untuk ini sangat panjang ya Kak Indah. Karena kita harus melihat detail permasalahan dan apa solusi yang bisa kita hadirkan. Sehingga dari hal-hal yang saya jalan bersama komunitas ini, melihat berbagai potensi dan melalui permasalahan yang ada. Nah, salah satunya itu berkaitan dengan permasalahan sampah. Nah, ini permasalahan sampah, permasalahan yang masih sangat hot. Bukan hanya perselingkuhan artis ya.
0: Oh banget sih Kak.
1: Tapi berkaitan dengan sampah ini sudah menjadi perbincangan dan belum ada titik keluar di pengelolaan di Indonesia. Sehingga satu titik di mana kami berdiskusi, ternyata ada satu pendekatan yang bagus terkait dengan Dropbox ini. Kami sudah laksanakan, kalau istilah kotak ajaib itu kami sampaikan dalam komunitas Dropbox Sampah Terpilah. Okay. Nah itu kita sudah buat pada saat launching pertama kali di tahun 2022. Nah launchingnya kami itu deklarasi pembentukan donasi sampah itu melalui Dropbox Sampah itu. Dan melalui Dropbox Sampah itu kami sudah mengelola sampah 3 ton dalam tahun ini, beberapa tahun terakhir ini. Wow. Walaupun hanya satu box, tapi optimalisasi pemanfaatannya tuh bisa optimal. Mm-hmm. Karena yang residu kami manfaatkan untuk pembuatan ekobrik, sedangkan yang ini residu, yang bisa didaur ulang kami langsung realisasikan kepada bank sampah.
0: Oke, okay, dan akhirnya ini diterima ya untuk proposalnya kakak-kakak. Ya. Berapa lama tuh kak dari kakak-kakak menyiapkan proposal, terus untuk kegiatannya sendiri, sampai akhirnya diumumkan sebagai penerima ini kapan? Berapa lama?
1: Priorisasinya itu untuk seleksi 2-3 bulan. Yang dimana seleksinya tuh skala nasional, dan akhir dari submit proposal itu jumlahnya 230 proposal yang sudah masuk di sana. Untuk proposalnya itu ribuan yang masuk, tapi yang terima itu 230 di seluruh
0: satunya,
1: Indonesia.
0: Salah satunya kakak Fajar dan teman-teman.
1: Iya.
0: Wow, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa ya, ribuan, tapi yang diterima tuh 230 salah satunya kak Fajar itu ya. Oke, tapi ini kan sesuatu pencapaian yang luar biasa juga. Apa sih rahasianya kak Fajar sampai satu ide lokal ini akhirnya bisa memberikan hasil yang luar biasa dan menarik perhatian internasional juga kan ini?
1: Iya. Kalau saya masuk dari slogan NTT, Nusa Terindah Toleransi, sehingga salah satu ide yang saya usulkan itu berkaitan dengan Green Fight Action.
0: Oke.
1: Okay. Atau pendekatan lingkungan dengan konsep keagamaan kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin itu ketertarikan, dan juga satu hal, kita harus mulai pergerakan dari akar rumput, yang dimana kita harus mulai dari kaum muda, karena yang akan memiliki masa depan saat ini kan kaum muda. Jadi kita bikin namanya Eco Youth Squad, yang dimana kita mencoba untuk membentuk squad dari kaum muda yang masih dalam lingkup sekolah, masih siswa-siswi, untuk terlibat dalam kerja-kerja konkret untuk permasalahan lingkungan atau terkhususnya permasalahan sampah.
0: Hmm.
1: Ya, seperti itu kakak. Jadi skemanya tuh kami sudah mencoba untuk menggambarkan secara keseluruhan, yaitu pendekatan keagamaan dan juga pendekatan kaum muda.
0: Itu cara kerjanya tuh kayak gimana sih kak, kalau dihubungkan lagi sama pendekatan agama?
1: Kalau pendekatan agama itu, kita memulainya tuh dari pemahaman teoritis, namanya ekoteologi itu mencoba untuk menempatkan lingkungan dengan keagamaan itu sebagai satu keterkaitan dengan satu dengan yang lain, sehingga hal yang kita tuju itu penanaman moralitas dan spiritual itu tuh juga bisa disatukan, karena berkaitan dengan moral itu kebanyakan kita dapat dari pembelajaran agama. Nilai-nilai keagamaan itu adalah nilai-nilai yang ya berkaitan dengan moralitas, di mana ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati untuk keselamatan kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hal-hal seperti itu yang kini mulai sering berjalannya waktu kan hilang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita coba untuk kembali masuk pada agama itu harus menjadi sentralisasi untuk penanaman moral, terutama pada keberlanjutan lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kajian saya yang sekarang, kan saya sementara nyusun skripsi kan kakak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di situ saya susun berkaitan dengan novel, tapi dengan pendekatan ekokritik.
0: Oke. Okay.
1: Ekokritik itu
0: gimana tuh?
1: Nah, ekokritik itu mencoba untuk melihat dinamika sosial yang tergambarkan di dalam novel untuk dikaji.
0: Oke. Okay.
1: Jadi salah satunya itu dinamika permasalahan lingkungan.
0: Mm.
1: Jadi kita kritik bagaimana penulis itu menghadirkan suatu novel yang latar ceritanya tuh ada pengerusakan hutan.
0: Okay.
1: Sampai pada tahapan ruang-ruang masyarakat adat itu dihilangkan. Nah, itu kita kaji sampai di situ.
0: Hmm.
1: Jadi di saat kita kaji itu saya menggunakan pendekatan Rawlings Bull. Nah, itu teori dia semacam filsuf yang mencetuskan perkembangan ekokritik tuh dia masuk sampai di situ, yang dimana dia mencoba untuk memberikan empat konsep.
0: Oke.
1: Okay. Empat konsep. Yang pertama yang saya coba senggol dua saja. Yang pertama itu kepentingan manusia bukan satu-satunya kepentingan yang harus kita perhitungkan, tapi ada ya kebutuhan-kebutuhan dari alam itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah, kalau seandainya itu rusak atau itu hilang, maka kita yang kena imbasnya. Jadi apa ya, dominasi manusia terhadap alam itu bukan satu kepentingan yang mutlak, tapi alam itu juga harus diperhatikan, ekosistem itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang kedua itu, alam itu bersifat dinamis.
0: Oke.
1: Jadi apabila pengkerusakan hutan yang terjadi, maka karya sastra itu akan berpengaruh. Oh, penceritaan dalam karya sastra hutan itu akan, ya bisa dibilang berubah juga ya.
0: Masuk ya sama jurusan. Jadi, dari Kakak Ajar. Oke, tadi Yuna, oke, ini masuk nih. Keren, oke.
1: Kan Kakak Yunda pertama kan kaget. Yeah, saya pendidikan bahasa dan sastra, tapi kok masuknya di lingkungan.
0: Nah itu.
1: Nah, secara harfiah bahasa itu mencakup satu poin inti, yaitu komunikasi.
0: Oke.
1: Nah, bahasa itu kan berkaitan dengan komunikasi yang menjadi simbol utama manusia melakukan ini komunikasi sebagai nilai sosial kan. Nah, itu yang saya masuk, bagaimana bahasa itu, bahasa sastra mempengaruhi tindakan dan perilaku kita di kemasyarakatan.
0: Keren ya. Kasih tepuk tangan dulu dong supporter mana ini. Oke, okay. Dan ini juga pasti kita penasaran nih soal eksekusi dari kegiatan yang kakak-kakak persiapkan itu, ngomong soal anak-anak muda dan hubungannya sama agama. Antusias dari anak-anak muda sejauh ini seperti apa sih kakak-kakak?
1: Jadi dalam ini beberapa tahun terakhir itu kita sudah melaksanakan beberapa program berkaitan dengan sosialisasi. Nah, untuk pelaksanaan yang Green Faith Action dan Eco Youth Squad itu pelaksanaannya dalam bulan ini, okay, di akhir bulan, dengan di bulan depan. Jadi ini tahapan pelaksanaan ini, kita seringkali mulai dari koordinasi awal, dan itu kita sudah melakukan koordinasi awal di dua titik.
0: Oke.
1: Okay. Yang menjadi sentralisasi kita kan base campnya juga di Kayu Putih. Sehingga kami untuk Green Fight Action-nya tuh kita mulai dari Jemaat Gloria Kayu Putih.
0: Oh,
1: di gereja situ.
0: Okay.
1: Kita konsepnya ya edukasi, praktek, lalu kita terakhirnya itu kerjasama dengan pemanfaatan Dropbox. Jadi nanti kita taruh Dropbox, nanti di komunitas itu mempunyai tim penjemputan. Tim penjemputan itu yang dimanfaatkan untuk sebagai monitoring pemanfaatan Dropbox itu.
0: Okay.
1: Apabila tidak dimanfaatkan, maka akan ditaruh di titik-titik yang berbeda. Tapi biasanya keagamaan atau acara-acara keagamaan itu sering menimbulkan sampah. Jadi kita mencoba untuk masuk melalui Dropbox ini, sehingga pada saat acara tim-tim dari komunitas bisa berkolaborasi dengan pemanfaatan Dropbox sampai itu. Nah, yang kita inginkan kan pengelolaan dari hulu ke hilir. Nah, Dropbox sampah mekanismenya itu, apabila sampah di tempat umum, sampah di tempat umum itu dipilah.
0: Dipilah, ya. Oke.
1: Jadi nanti itu sudah ada stiker, oh sampah organik, anorganik, B3. Nah, di situ yang kita harus sebagai masyarakat dan secara keseluruhan ya, itu harus memilah sesuai dengan stiker-stiker atau tanda yang sudah kita taruh dalam Dropbox itu. Jadi apabila kita datang monitoring, itu sudah tertata dengan baik sampah-sampahnya. Jadi kita langsung tahu alurnya. Oh, sampah organik kita bisa distribusikan kepada pembuatan pupuk, eco enzim dan lain sebagainya. Lalu sampah anorganik kita bisa distribusikan kepada bank sampah induk di Mutiara Timur. Lalu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan eco brick, dan kan kita sudah mempunyai produk namanya sofa brick. Nah, itu kita sudah launching pada saat seminar ekoteologi kemarin.
0: Wow.
1: Di tanggal 7 Mei saya ingat betul. Jadi itu sudah di launching, sehingga ini kita tahu bahwasanya sampah bisa dimanfaatkan, bisa mempunyai nilai, dan sampah B3 kita bisa didistribusikan ke pengelolaan yang lebih terpadu, sehingga kita dengan konsep itu kita mengurangi kerja dari dinas-dinas lingkungan.
0: Okay.
1: Nah, itu sampah yang kalau sudah tertata atau terkelola dan terpilah dengan baik, maka sudah sepatutnya pemerintah sudah tahu, oh ini mau dibuat apa. Jadi pure TPA itu bukan semua sampah yang masuk di sana lagi, tapi kapasitas sampah residu. Okay. Sampah residu itu sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. Mm-hmm. Itu semacam aluminium foil yang ada di dalam kemasan. Terus ada kaleng, styrofoam, dan lain sebagainya. Itu tuh yang harus kita pikirkan bahwasanya apabila kita tidak kelola dengan baik, maka TPA lah akan ke Bantar Gebang yang sampai longsor.
0: Benar.
1: Itu kayak TPA terbesar di Asia Tenggara. Jadi itu karena belum teroptimalisasi pengelolaannya, sehingga open dumping tadi yang kakak bilang, kumpul angkut buang. Kumpul angkut buang, ya.
0: Tidak ada pemilahan.
1: Iya,
0: okay.
1: Itu yang kita mau rubah dari konsep yang kita tawarkan dalam proposal ini.
0: Ini seberapa optimis kakak Fajar dan teman-teman komunitas nih?
1: Kalau berkaitan dengan optimis, kami 90% optimis.
0: Wow.
1: Karena dalam pemanfaatan ini kita sudah lihat track recordnya bahwasannya selama tahun 2022 sampai 2025 kemarin sudah 3 ton.
0: Okay.
1: 3 ton bukan saat ini bukan satu angka yang sedikit.
0: Benar.
1: Karena kita berat plastik, berat ini berapa sih? Kan kalau kita sudah, itu satu pencapaian yang dimana Dropbox itu mempunyai nilai dan mempunyai manfaat yang jelas. Jadi tidak heran kakak-kakak dari RRI coba hadirkan, oh temanya tuh kotak ajaib.
0: Mm-mm.
1: Ini memang kotak ajaib. Mm-mm. Yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan, hasil 3 ton itu kita bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita ada bekerja sama dengan komunitas pasien cuci darah Indonesia. Nah, itu setiap kali sampah sudah mempunyai nilai yang tinggi, kita distribusi nilai itu ke teman-teman komunitas. Itu kami distribusi terakhir di tahun 2024. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
0: Wow.
1: Ya, jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
0: Dropbox
1: sampai
0: ini.
1: Jadi kenapa kita harus masuk pada jenjang pendidikan? Nah, pendidikan juga menghasilkan sampah yang cukup tinggi. Maka kita harus taruh Dropbox ini. Jadi Dropbox itu tuh bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau anak-anak pulang sekolah. Terus kontribusi dari guru dan Eco Youth Squad tadi. Yang mau keluar bawa sampah plastik, kaleng, atau kertas. Ke Dropbox sampah dulu. Dibuang ke Dropbox sampah dulu baru ini.
0: Sesuai sama stikernya yang udah dipasang
1: itu.
0: Wow.
1: Keluar itu pastinya kalau seribuan anak murid. Mm-mm. Itu keluar pastinya seribuan sampah juga yang dihadirkan.
0: Yes,
1: atau
0: benar.
1: Ya bisa dibilang. Dari Dropbox ini kita sudah manfaatkan, dan kalau seandainya kerja sama Dropbox, itu kami bekerja samanya tuh pada nilai sosial terus. Nilai jadi sosial. Nanti yang untuk kan kalau seandainya kita sudah hadirkan Dropbox, nilai dari tukar sampah itu tuh akan didistribusikan kepada pendapatan sekolah. Nah, dengan tujuan anak-anak yang kurang mampu itu bisa di
0: terbantu juga.
1: Iya, bisa difasilitasi untuk dari dana penjualan sampah itu dengan pemanfaatan Dropbox. Kami tetap kita yang taruh Dropbox, walaupun nanti dana yang didapat itu milik sekolah, tapi dengan tujuan satu, harus membantu ini siswa-siswi yang kurang mampu untuk membayar SPP atau apa.
0: Keren.
1: Jadi itu tujuan terbesar kami sih, karena tujuan dari komunitas kami itu menjadi pusat edukasi dan juga manajemen pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Kupang. Itu yang sedang kami laksanakan, dan pure teman-teman semua tuh mahasiswa dan cukup terbantu dengan gerakan relawannya mereka. Mungkin mahasiswa ya, jadi kayak dong mau cari relasi, mau cari ya bisa dibilang pengalaman
0: juga.
1: Iya. Jadi saya juga ya tergambar dari perjalanan saya selama 4 tahun, sekarang sudah masuk 4 tahun. Itu saya terlibat di berbagai kegiatan, tapi fokusnya itu tiga. Lingkungan, terus pendidikan, dan kemanusiaan. Lingkungan itu saya masuk di donasi sampah. Literasi itu saya masuk di rumah baca multikultural, taman baca gitu. Terus yang kemanusiaan saya masuk dari Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC Muhammadiyah punya. Okay. Itu sudah terlibat langsung. Yang dari pergerakan ini tentunya merubah cara pandang, cara berpikir saya untuk menyikapi segala masalah yang ada.
0: Keren itu. Ya, pemirsa dan juga pendengar. Dan yang menarik tadi sempat di-spill juga sama Kak Fajar, bahwa ini bukan hanya disosialisasikan ke gereja-gereja atau ke rumah-rumah ibadah yang lain, tapi dipantau juga ya bahkan.
1: Ya.
0: Oke, itu sistemnya akan berkelanjutan terus atau bagaimana?
1: Iya, jadi sistemnya itu akan terus berkelanjutan. Okay. Karena Dropbox itu dimanfaatkan harus secara berkelanjutan.
0: Okay.
1: Karena yang kita inginkan kan ini output dari proyek ini adalah keberlanjutan dan dampak.
0: Okay.
1: Nah, dampak yang bisa kita ukur itu jumlah Dropbox itu dimanfaatkan dengan jumlah sampah yang sekian.
0: Mm-hmm.
1: Terus berkelanjutan itu dari monitoring dan evaluasi itu. Jadi monitoring evaluasi yang kita berikan itu pure hanya kepada ini sekolah yang kita lihat Dropbox sampahnya itu dimanfaatkan sana. Di rumah ibadah Dropbox sampahnya itu dimanfaatkan atau tidak. Nah, itu tuh yang bisa dibilang keberlanjutan dan dampaknya itu bisa kita ukur dari situ.
0: Kalau misalnya tidak dimanfaatkan.
1: Kalau tidak manfaatkan, kita punya satu ini apa? Skema,
0: mm-hmm,
1: bahwasanya apabila tidak dimanfaatkan, kita coba geser tempat taruh di titik-titik yang ramai. Kalau di bagian lingkungan gereja belum terlalu digunakan, kita taruh di bagian luar, di trotoar atau di mana, mm-hmm, gitu. Jadi ada masyarakat atau yang lewat lah langsung bisa lihat, oh stiker-stikernya, oh mereka sedang membawa sampah nih. Kan biasanya orang kalau capek jalan atau apa, tinggal ini saja, buang. Dan itu pure-nya kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Karena kita juga punya tim yang bergerak di edukasi dan sosialisasi. Sehingga gambaran terkait dengan pemanfaatan Dropbox, gambaran terkait dengan bagaimana alur Dropbox itu dimanfaatkan, itu bisa digambarkan secara baik melalui rekan-rekan ini sosialisasi itu.
0: Berarti ini juga memerlukan kerja tim yang luar biasa juga, kan, Kak Fajar. Sejauh ini bagaimana teman-teman komunitas?
1: Kalau komunitas sendiri pergerakan secara kerelawanan, mm-hmm, sudah sangat kompleks. Okay. Di mana keterkaitan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya tuh sudah sangat terarah. Dari sosialisasi, penjemputan, terus ada pila dan recycle, ada humas, mm-hmm, ada teman-teman kajian dan diskusi. Nah, ini sosialisasi, setelah itu kerjasama. Kerjasama akan dimonitoring oleh rekan-rekan bidang penjemputan. Penjemputan setelah menjemput sampah dari mitra itu dimanfaatkan oleh bidang kajian, bidang pila dan recycle. Untuk membuat sofa brick tadi sama daur-daur ulang produk lainnya. Terus bidang humas bisa melakukan koordinasi dan lain sebagainya, terus dengan bidang kajian dan diskusi melihat kajian-kajian lingkungan yang sedang terjadi untuk dimanfaatkan berkelanjutannya. Seperti itu, Kakak.
0: Wow, keren ya pemirsa dan juga pendengar. Dan pastinya untuk satu inovasi yang baik, tujuan yang mulia juga tidak terlepas dari yang namanya tantangan, ya kan? Ini kalau untuk kotak ajaib alias Dropbox ini, kita pengen tahu juga nih, kelemahannya seperti apa sih dan tantangan yang kakak-kakak hadapi sejauh ini?
1: Kalau Dropbox itu dia punya tantangan, mungkin usia ya. Kalau seandainya, terkadang sampah yang dihasilkan itu juga mengeluarkan zat-zat kan, yang bisa membuat Dropbox itu tidak bertahan kayak. Kalau seandainya dia melalui dari bahan kayu, nanti bisa berjamur dan rapuh. Kalau dari besi, dia bisa berkarat dan ini. Tapi kalau sepanjang perjalanan dari 2022, itu Dropbox punya pemanfaatan masih optimal sih. Hanya kita khawatir, itu dia punya masa ini kayak karat atau rapuh tadi.
0: Okay.
1: Itu yang perlu kita jaga bersama. Oh ya, dan juga takutnya ada yang pengkerusakan dan sebagainya, itu yang kita juga hindari sih.
0: Itu di luar ya, yeah, untuk faktor-faktornya. Oke, tadi juga sempat dikasih tahu sama Kak Fajar untuk sofa brick ya. Yeah. Oke, ini bagaimana sampai ide mengubah sampah residu menjadi sofa brick ini bisa muncul nih? Akhirnya terciptalah satu inovasi keren ini.
1: Jadi ada satu tahapan yang kita mulai dari riset.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita riset ternyata pemanfaatan eco brick itu dulu hanya sebagai hiasan. Mereka bikin plang I love you apa gitu, terus ini dikemas dalam eco brick.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dengan mengurangi sampah, tapi ujung-ujungnya sampah dari eco brick itu dapat meledak apabila tidak terkelola dengan baik. Nah, kita riset, kita lihat juga banyak sekali yang sudah bikin jadi kursi, jadi ini. Nah, kita coba mulai dari ini penyusunan kerangkanya. Kita mencoba untuk menyusun yang pertama itu dia lingkaran dan kuat karena pure eco brick itu kita akan padatkan dia sampai iya, kita bener. Tekan gini dia tidak ini Kak. Tidak apa orang Kupang bilang penyot.
0: Okay. Nah,
1: tidak penyot. Jadi itu kita susunlah melingkar semua. Pada saat sudah dilingkar, kita coba taruh satu ini dan saya coba duduk. Saya kan badan besar juga nih toh. Jadi pastinya
0: sama kita Kak, sama.
1: Kita coba uji kekuatan kan, kalau dia tidak kuat. Nah, ternyata kuat. Nah, kita coba buat lingkaran, kita coba susun dari spon dengan kulit-kulit sofanya. Dan kita lihat bahwasanya sofa ini dari eco brick sudah banyak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi apa sih menjadi pembeda? Nah, kita coba hadirkan di motifnya itu dengan tenun. Nah, kalau seandainya ini menjadi produksi massal, maka kita juga bisa bekerja sama dengan ibu-ibu pengrajin tenun yang ada di Kota Kupang atau di luar Kota Kupang. Sehingga kita bisa meningkatkan UMKM ini juga, ibu-ibu yang ada, supaya optimalisasi dalam perputaran ekonomi itu kita juga masuk pada fase itu. Tapi kita ini juga masih dilematis bahwasanya kita mau terus apa sosial kah atau mau serius okay. bisnis kah, itu jadi kayak masih punya ya bisa dibilang dilematis lah.
0: Tapi cukup luas ya untuk dampaknya sendiri.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi okay. pure eco brick hanya memanfaatkan sampah residu. Kan Dropbox kalau sampah residu itu kalau yang tidak terkelola toh, nah itu di TPA. Tapi kalau di kami residu itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sofa brick itu.
0: Oke, keren ya. Dan pastinya kita lihat juga ya untuk inovasi yang sudah dilakukan sama Kak Fajar dan teman-teman komunitas. Ini pesan buat anak-anak muda di luar sana untuk bagaimana sih kita bisa melakukan satu kebiasaan kecil hal-hal sederhana ya di luar dari hal-hal besar yang seperti teman-teman komunitas lakukan yang sebenarnya itu punya dampak yang baik bagi pemeliharaan lingkungan bahkan dalam pengelolaan sampah. Hal apa sih yang harus kita lakukan nih, yang sederhana?
1: Hal yang sederhana kita mulai dari diri kita dengan membawa tumbler. Nah itu tumbler. Terus kalau belanja bawa tote bag, bawa tas ransel yang bisa muat barang belanjaan banyak lah. Tempat bekal. Pure itu sederhana tapi jarang dilihat.
0: Oke.
1: Karena kita mau yang instan kan, jadi sacet-sacet selesai. Tapi dampaknya ada. Kita beli nasi ada styrofoam dan sebagainya. Kita beli kue ada kotak kue, ada plastik-plastik atau bungkusan-bungkusan makanan. Nah, tapi kalau kita bawa wadah bekal
0: sendiri,
1: Tupperware atau tumbler gitu. Nah, kita bisa refill. Untuk tumbler kita bisa refill. Jadi sampah minuman itu sudah tidak terlalu banyak yang kita apa. Jadi salah satu kuncinya tuh di poin 3R. Reuse, reduce, recycle.
0: Oke.
1: Mengurangi daur ulang dan apa? Menggunakan kembali.
0: Oke. Seperti itu. Dan ini kita lihat juga karena banyak ngomong soal kampanye lingkungan di luar sana yang terus dicanangkan, bahkan ada juga yang beberapa tahun kemarin kita lihat rame sekali ya, tapi makin kesini kayak makin redup semangatnya gitu Kak Fajar. Kenapa sih banyak ya kampanye lingkungan yang gagal bertahan? Dan untuk teman-teman sendiri Kak Fajar dan komunitas, untuk mungkin 10 tahun ke depan maunya itu seperti apa untuk inovasi yang ditawarkan ini?
1: Inovasi yang ditawarkan itu kita pada tahun yang sekarang sedang pengembangan website.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setelah itu untuk tahun berikutnya itu kita masuk pada fase ya sofa brick tadi di produksi secara massal. Di tahun berikutnya kita sudah mulai di e-commerce atau pemasaran-pemasaran offline yang ada di Kota Kupang. Dan yang paling terakhir itu tentunya donasi sampah itu harus menjadi pusat edukasi. Jadi ada studi tour dari sekolah-sekolah yang melihat bagaimana pengolahan di donasi sampah sih, dari daur ulang menjadi sofa brick, dari pengolahannya seperti apa. Jadi kayak bisa menjadi pusat edukasi untuk kayak kan biasanya TK atau PAUD atau SD itu bisa kan sering melaksanakan studi tour. Nah itu bisa main-main kayak donasi sampah untuk ini. Terus manajemen pengelolaan sampahnya itu dari hulu ke hilir, jadi pemanfaatan Dropbox kami olah jadi sofa brick, dan sampah-sampah yang lain bisa dikonversi jadi nilai-nilai sosial lainnya. Nah itu tujuan terbesar kami sih. Jadi pure hanya kita masuk pada ranah ini, teman-teman punya semacam kepekaan.
0: Okay.
1: Ya, kepekaan terhadap dinamika terjadi.
0: Terus bagaimana dengan komunitas-komunitas lain mungkin yang punya inovasi yang sama, ya semangat yang sama, tapi makin kesini makin redup semangatnya. Biasanya faktor apa sih Kak kalau dilihat dari kacamatanya Kak Fajar?
1: Nah, seringkali kita lihat dari pergerakan komunitas-komunitas yang redup, itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya, manajemen organisasinya, dan FOMO. Itu yang paling ditakutkan, bahwasanya kita lihat permasalahan lingkungan itu sangat pelik. Jadi kita FOMO-FOMO-an dengan orang-orang untuk ini terlibat, dan ujung-ujungnya mereka melihat ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa, jadi pure langsung tinggalkan. Nah itu yang FOMO. Terus manajemen organisasinya, bagaimana koordinasi sampai pada tahapan pelaksanaan itu tidak terkontrol dengan baik, tidak terencana dengan baik, sehingga terkadang itu yang menjadi permasalahan untuk pergerakan itu redup. Dan sumber daya manusia, nah terkadang kayak contoh saya kalau punya semangat tapi teman-teman yang lain tidak ada ya, saya juga sama saja kalau kerja sendiri. Jadi pentingnya teman-teman kalau seandainya ini punya komunitas atau apa, komunitas atau teman-teman belajar lah, itu harus punya perencanaan yang baik dan fokuskan pada tujuan.
0: Okay.
1: Nah, kenapa saya bilang donasi sampah punya tujuan itu hanya itu saja? Karena itu yang menjadi arah gerak organisasi atau komunitas, sehingga tidak keluar dari mana-mana. Jadi kayak kita pure lingkungan, jangan kita masuk ke politik, kita masuk ke ini tidak boleh. Jadi pure hanya sampai di situ saja.
0: Harus konsisten
1: itu,
0: juga
1: konsisten
0: ya. Oke, luar biasa. Kalau misalkan program ini sebenarnya sudah berhasil sih, bisa terus dicanangkan setiap harinya, kira-kira 10 tahun ke depan Kota Kupang bakalan seperti apa?
1: 10 tahun ke depan Kota Kupang pastinya sudah bersih, tumpukan sampah sudah tidak ada. Itu pastinya, karena saya juga sudah lihat bahwasanya pemerintah kota itu sudah mulai mengarahkan sudut pandangnya pada pemanfaatan box-box itu. Nah, tapi kan yang awal tidak ada stiker-stiker, tapi kemarin saya ke Taman Nostalgia, wah itu sudah ada stiker, jadi ini sampah-sampah ini. Jadi sudah mulai terarah lah, tinggal masyarakat juga berkolaborasi dengan pemerintah, kita semua terkait dengan pemilahan sampah dari hulu ke hilir itu harus direalisasi sih. Karena itu peluang besar untuk pemanfaatan kita ke depan.
0: Oke.
1: Seperti itu kakak.
0: Dan kita juga sudah hampir mengakhiri obrolan kita kali ini. Aduh, mana semangatnya? Oke, ini yang terakhir Kak Fajar ya. Apa sih yang ingin disampaikan kata-kata hari ini buat pemirsa dan juga pendengar di luar sana, agar kalau misalkan masih buang sampah nih, kotong akan rasa berdosa sekali. Yang ingin disampaikan, boleh kata-kata hari ini?
1: Oke, terima kasih Kak Yunda ya. Jadi untuk kata-kata terakhir, setiap tindakan yang kita lakukan itu merupakan investasi untuk masa depan. Kalau tindakan yang kita lakukan itu baik, maka masa depan kita juga akan baik. Tapi kalau tindakan kita itu buruk, maka yang kita dapat juga buruk. Jadi sejatinya teman-teman mempunyai pendidikan itu harus dimanfaatkan untuk menebarkan kebaikan, jangan keburukan. Seperti itu kakak.
0: Kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Dengarkan itu, dan pastinya kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di podcastku edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk pemirsa dan juga pendengar yang masih mengikuti kita, dan kita sudah harus pamit. Terima kasih banyak Kak Fajar. Wow, keren banget. Kita berharap inovasi yang ditawarkan ini terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita ya. Dan akhir kata Yunda juga sudah harus pamit, dan pastinya kita mau kasih terima kasih banyak buat warung makan lumayan X Palapa, sponsor kita. Jadi untuk kamu sekali lagi yang mau cari makanan otentik ya, makanan Jawa, boleh langsung mampir aja di warung makan lumayan X Palapa. Akhir kata, Yunda dan juga kerabat kerja yang bertugas sudah harus pamit. Kita bakal ketemu lagi di podcastku dengan topik-topik inspirasi lainnya. Dadah.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompeten?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.

tadi teman Pro 2 udah ditemani oleh Yunda dalam podcastku, podcastnya RRI Kupang. Teman Pro 2, kita bicara soal kotak ajaib ya. Tiba giliran Angel masih menemani kamu dalam rangkaian santai siang menuju akhir pekan. Menyenangkan, iya dong. Hari Jumat dan 28 menit lepas dari pukul 10. Selamat siang untuk semua teman Pro 2. Yuk langsung aja, kamu juga bisa request sampai di pukul 12 siang bareng sama Angel dan Aji. Hasbi akan memutarkan lagu-lagu favorit kamu dan tentunya masih dengan sejumlah informasi-informasi terbaru. Apa aja? Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
7: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 dari koleksinya Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi di Pro 2 untuk rangkaian santai siang, dan yang pastinya akan melanjutkan estafet. Angel, di siang hari ini ada Aji Hasbi yang udah siap bakal nemenin kamu ya. Kak Aji juga udah siap dengan sejumlah informasi dan lagu-lagu terbaru juga. Ini lagu-lagunya baru semuanya ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga kamu langsung bisa request sama kakak Aji Hasbi. Nah, satu informasi terakhir teman Pro 2 untuk menemani kamu yang masih sans alias santai dengan pekerjaan-pekerjaan di hari Jumat ya teman Pro 2. Ini juga terkait dengan Timothy Chalamet dan Selena Gomez yang melakukan reuni setelah hampir 10 tahun mereka berpisah. Maksud saya bukan berpisah pacaran, tapi gak ketemu di layar lebar ya. Dan mereka akan menjadi pasangan di film animasi terbaru yang berjudul Not Alone. Jadi film produksi Illumination ini akan menjadi reuni kedua setelah hampir satu dekade sejak membintangi A Rainy Day in New York pada tahun 2019. Dan film Not Alone mengisahkan Fran, astrobotanis jenius yang berhasil menciptakan roket bertenaga tumbuhan. Jadi di mana Selena Gomez juga akan mengisi suara karakter Fran, sementara Timothy Chalamet memerankan Joe, dan seorang mekanik roket ya yang pendiam. Dan yang pastinya teman Pro 2 akan tayang di bioskop pada 16 April 2027. Tapi ini bukan ini ya teman Pro 2, ini akan lewat film kartun, jadi kita hanya mendengarkan suara mereka aja. Oke deh, itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Selamat menikmati akhir pekan panjang untuk semua teman Pro 2 juga. Jadikan dirimu sebagai headline. Angel pamit, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Haji di Santai Siang teman Pro 2. Dan kali ini di Pro 2 Hit List, buat kamu yang mau request lagu terbaru dari favorit musisi favorit kamu juga boleh banget teman Pro 2, sambil santai di weekend kali ini teman Pro 2. Dan buat kamu juga mungkin yang saat ini masih masih sibuk sama kerjaannya kamu teman-teman Pro 2, semangat untuk kamu. Semoga hari ini bisa jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya teman Pro 2. So, kalau tadi kamu udah dengerin Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang, ini adalah lagu dari album terbarunya teman Pro 2. The Next Song ini juga adalah lagu terbaru nih teman Pro 2, dari salah satu musisi favorit kamu juga teman Pro 2. Ada Foto Kita Blur by Sal Priadi, so buat kamu enjoy this one.

0: Brasil, Brasil,
1: Brasil,
0: a seleção chegou.
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Cold by Majid Jordan, teman Pro 2. Lagu baru dari dia yang baru aja kamu dengarkan. Dan untuk the next song, teman Pro 2 ini udah siap nih, koleksi terbarunya dari Roni Parulian, teman Pro 2, dengan Walls Akhir Zaman. Dan ini tuh di upload teman Pro 2 di YouTube-nya Roni Parulian 10 jam yang lalu. Dan untuk views-nya sekarang udah 28.800 sekian gitu, teman Pro 2. So langsung aja diputarkan Just For You ya, dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. New entry. Hit music.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: New entry.
4: Hit music now.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir
7: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Santai siang hanya di
9: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Thinking What I'm Thinking, teman Pro 2, koleksi dari Neo. Lagu yang enak juga didengerin. Ini vibesnya tuh kayak lagu-lagu country gak sih, teman Pro 2? Lagu dari Neo yang satu ini, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang mau request lagu dari musisi favorit kamu yang baru saja comeback, teman-teman Pro 2, itu juga boleh banget ya pastinya. Dan teman Pro 2, nanti bakal setelah ini Aji bakal muterin satu lagu yang kayaknya kamu kalau misalnya dengerin itu langsung tahu gitu lagu dari siapa, teman Bruno. But before that, kita bakal muterin satu koleksi dari Tim Impala dengan Hammer.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aku baik saja, by Rosa, teman Pro 2 yang membuka rangkaian Budak Kreatif kita di siang hari ini, teman Pro 2. Oh ya, buat kamu Haji, ingatin juga karena ini hari Jumat ya, teman Pro 2 yang sholat Jumat, jangan lupa sholat Jumat teman Pro 2 kan, ibadah hari ini. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2. Dan next song ini Haji punya satu koleksi dari Delantis teman Pro 2 dengan Cara Mencintai. So buat kamu, enjoy this one.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
1: Teman terbaik.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.

0: Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu.
1: Vin, ada lagi bapak-bapak.
0: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.
1: Wih, keren km. Banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: 92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Pro 2 Sport, teman Pro 2 barengan sama Haji. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Ngerti Bola, teman Pro 2. Salam olahraga buat kamu semua yang lagi dengerin saat ini, teman Pro 2. Kenapa kita harus semangat ya? Karena Piala Dunia gitu kan. Sepak bola itu adalah selain dari pertandingan bola kaki, teman Pro 2, tapi juga pertandingan semangat gitu, motivasi kamu untuk menang gitu kan, teman Pro 2. Jadi buat kamu semangat aja di siang hari ini, kita bakal masuk dalam rangkaian yang paling-paling kamu tunggu, teman Pro 2. Ngebahas soal Prancis versus Norwegia, teman Pro 2. Le Bleu versus Viking. So buat kamu para penggemarnya, stay tune aja kita, karena kita akan ngobrol bersama Gibesi AI, dan dia adalah seorang pengamat tuh, seorang pengamat sepak bola, teman Pro 2, yang merupakan adalah AI gitu. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sebelum itu kita akan dengerin satu lagu pembuka nih, teman Pro 2, dari koleksinya Shakira dengan Dai Dai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: 9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan kali ini kita di Gibe, si pengamat AI teman Pro 2 yang gila bola sama kayak kamu, teman Pro 2. Nah, kali ini kita mau kenalan dulu nih, kenalan, dan juga pastinya kita akan ngobrol soal pertandingan antara Le Blue dan juga Viking besok, teman Pro 2, / Prancis versus Norwegia. So langsung aja kita tanyain dulu nih, Gibe, boleh kenalin diri kamu dulu. Woi, teman Pro 2. Oke.
1: Okay. Halo, saya Gibe. Kalau di acara Gila Bola, peran saya adalah jadi analis yang tugasnya membedah pertandingan. Bukan sekadar bilang tim A

0: sisi sebuah perdebatan. Karena dalam sepak bola jarang ada jawaban yang benar-benar hitam atau putih.
1: Wow.
0: Intinya saya hadir untuk memberikan analisis yang kritis, berbasis fakta, dan mudah dipahami. Jadi, kalau ada yang perlu dibedah soal sepak bola, khususnya Piala Dunia FIFA 2022 memang, saya siap memberikan pandangan yang objektif dan mendalam.
1: Wow, oke okay, teman Pro 2. Dan langsung kita tanyain aja gitu kan, GB ini terkait Prancis versus Norwegia, topik kita di hari ini untuk pertandingan besok gitu antara Le Bleu versus Viking nih. Gibe, gimana pendapat kamu? Karena besok juga adalah salah satu pertandingan yang paling dinanti ya teman Pro 2. Dan pastinya kamu juga lagi menunggu pertandingan besok gitu. Oke, Gibe, silahkan.
0: Kalau melihat laga Norwegia versus Prancis di matchday terakhir grup E Piala Dunia 2026, ini menurut saya adalah salah satu pertandingan paling menarik di fase grup. Faktanya, kedua tim sama-sama sudah mengoleksi dua kemenangan. Prancis menang atas Senegal 3-1 dan Irak 3-0. Sementara Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Senegal 3-2. Artinya, pertandingan ini sangat menentukan siapa yang finish sebagai juara grup. Hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan posisi puncak bagi Prancis karena unggul selisih gol. Yang paling saya tunggu, tentu duel Mbappe melawan Erling Haaland. Keduanya sedang bersaing di papan atas daftar pencetak gol turnamen dan sama-sama menjadi tumpuan negaranya. Dari sisi taktik, saya melihat ada perbedaan karakter. Prancis lebih nyaman menguasai bola, memainkan transisi cepat, dan punya kedalaman skuad yang luar biasa. Mereka juga lebih berpengalaman dalam laga-laga besar. Norwegia kemungkinan akan bermain lebih langsung. Begitu merebut bola, target pertama pasti Haaland. Mereka akan memanfaatkan kecepatan serangan balik dan bola-bola silang. Ada satu catatan penting untuk Prancis. Bek andalan William Saliba dipastikan absen. Sementara Marcus Thuram juga sedang mengalami masalah pada Prancis. Itu bisa sedikit mengurangi kekuatan mereka. Meski kualitas skuad Prancis tetap sangat dalam. Kalau saya diminta memprediksi sebelum kick off, Prancis menang 50%, seri 30%, Norwegia menang 20%. Alasannya sederhana. Prancis lebih kompleks di semua lini dan lebih matang dalam mengelola pertandingan. Namun Norwegia punya senjata yang bisa mengubah pertandingan kapan saja, yaitu Haaland. Jika Prancis lengah sedikit saja di area pertahanan, Norwegia punya kualitas untuk menghukum mereka. Kesimpulan saya, ini bukan laga yang akan dimenangkan dengan mudah oleh salah satu tim. Saya sedikit lebih mengunggulkan Prancis karena pengalaman, kedalaman skuad, dan keseimbangan permainan. Tetapi, Norwegia memiliki daya ledak yang cukup untuk membuat pertandingan berlangsung sangat ketat.
1: Wow, iya sih. Kayaknya juga akan begitu teman berdua. Ini yang disayangkan adalah bek andalan ya, William Saliba ini dipastikan absen teman-teman Pro 2 untuk Le Bleu sendiri. Dan Marcus Thuram ini juga lagi ada masalah sama betisnya gitu teman Pro 2. Ya kita doain aja mereka juga cepat kembali gitu kan ke timnas masing-masing. Dan di pertandingan selanjutnya juga bisa ikut tampil gitu teman Pro 2. Nah tadi juga sudah jauh dibahas sama Gibe ya teman Pro 2. Nah kali ini mungkin kita akan lebih jauh menganalisis gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kita lihat pertandingan Prancis versus Norwegia, ini bukan sekedar duel antara King Mbappe dan juga King Haaland ya teman Pro 2, pastinya justru lebih menentukan adalah siapa nih yang menguasai lini tengah dan bagaimana kedua pelatih ini juga bisa mengatur nih transisi dari semua pemainnya teman Pro 2. So langsung aja kita sambungkan lagi nih sama Gibe.
0: Kalau kita bedah lebih dalam sebagai analis, saya melihat pertandingan Prancis vs Norwegia bukan sekadar duel Mbappe melawan Haaland. Justru yang lebih menentukan adalah siapa yang menguasai lini tengah dan bagaimana kedua pelatih mengatur transisi permainan. Pertama, duel gaya bermain. Prancis biasanya bermain dengan penguasaan bola yang lebih tinggi. Mereka tidak selalu menyerang terus-menerus, tetapi sangat sabar membangun serangan. Ketika kehilangan bola, mereka juga terkenal dengan counter press yang agresif, sehingga lawan sulit melakukan serangan balik. Sementara Norwegia lebih pragmatis. Mereka tidak masalah membiarkan lawan menguasai bola selama pertahanan tetap rapat. Begitu bola direbut, serangan langsung diarahkan ke depan secepat mungkin. Pola seperti ini sangat cocok untuk Haaland yang kuat dalam duel fisik dan piawai mencari ruang di belakang garis pertahanan. Hmm. Kunci pertama, siapa yang memenangkan lini tengah? Menurut saya, pertandingan ini akan banyak ditentukan di area tengah lapangan. Kalau lini tengah Prancis mampu mengendalikan tempo, Norwegia akan dipaksa bertahan cukup lama. Itu membuat Haaland menjadi lebih terisolasi karena suplai bola berkurang. Sebaliknya, kalau Norwegia berhasil memutus aliran bola Prancis sejak awal, pertandingan bisa berubah menjadi lebih terbuka. Situasi seperti itu justru menguntungkan Norwegia karena mereka sangat berbahaya dalam transisi cepat. Kunci kedua, bagaimana menghentikan Haaland? Banyak orang berpikir cara menghentikan Haaland adalah menjaga dia ketat. Saya kurang sependapat. Menurut saya, cara terbaik menghentikan Haaland adalah menghentikan pengumpan-pengumpannya. Kalau bola berkualitas tidak sampai kepadanya, Haaland bisa terlihat hilang selama 70 menit. Tetapi begitu mendapat satu umpan matang, dia bisa langsung mencetak gol. Itulah mengapa disiplin organisasi pertahanan Prancis jauh lebih penting daripada sekadar duel satu lawan satu. Kunci ketiga, Mbappe akan lebih bebas. Dengan absennya William Saliba, perhatian banyak orang memang tertuju pada lini belakang Prancis. Namun saya justru melihat sisi lain. Norwegia kemungkinan akan menurunkan blok pertahanan lebih rendah untuk mengantisipasi Mbappe. Masalahnya, ketika back-back terlalu fokus menutup ruang. Mbappe, pemain-pemain lini kedua Prancis bisa memperoleh ruang untuk masuk dari belakang. Serangan Prancis biasanya tidak bergantung pada satu pemain saja. Ancaman bisa datang dari berbagai sisi. Adu mental. Ini pertandingan yang tekanan psikologisnya besar. Prancis sudah sangat terbiasa memainkan laga hidup mati di Piala Dunia. Norwegia memang sedang berada dalam periode yang sangat menjanjikan. Tetapi mereka belum sesering Prancis menghadapi tekanan sebesar ini di turnamen besar. Dalam pertandingan yang ketat, pengalaman seperti ini sering menjadi pembeda. Skenario pertandingan. Saya membayangkan babak pertama akan berlangsung hati-hati. Prancis akan mendominasi penguasaan bola sekitar 55-60%. Sedangkan Norwegia menunggu momen serangan balik. Kalau Prancis mencetak gol lebih dulu, pertandingan kemungkinan akan lebih terbuka karena Norwegia harus keluar menyerang. Namun kalau Norwegia yang unggul lebih dulu, laga bisa menjadi sangat sulit bagi Prancis. Norwegia akan semakin nyaman bertahan rapat dan mengandalkan kecepatan transisi. Prediksi Gibe Fakta. Prancis memiliki rekor pertahanan yang lebih solid sepanjang fase grup. Norwegia menunjukkan efektivitas serangan yang tinggi dan Haaland sedang dalam performa bagus. Kedua tim sama-sama masih berpeluang finish sebagai juara grup I. Opini saya masih menempatkan Prancis sebagai favorit, tetapi selisihnya tipis. Prancis menang 52%, seri 28%. Norwegia menang 20%. Saya memprediksi laga akan ditentukan oleh momen-momen kecil, bukan dominasi penuh salah satu tim. Tim yang lebih disiplin dalam transisi bertahan dan lebih efisien memanfaatkan peluang kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Di atas kertas, Prancis sedikit unggul karena pengalaman, kedalaman skuad, dan kemampuan mengontrol ritme pertandingan. Tetapi Norwegia memiliki kualitas untuk memberi kejutan jika mampu memaksimalkan peluang yang datang.
1: Wow. Ini adalah analisis dari Gibe sendiri, teman Pro 2, walaupun tetap ya dia menjagokan Prancis gitu, sama kayak Aji. Kalau kamu gimana, teman Pro 2, kamu bisa langsung aja join live chat-nya kita di aplikasi RRI Digital dan juga live streaming kita di YouTube, teman Pro 2. Nah, kalau tadi Gibe sudah menjawab banyak sekali hal, teman Pro 2. Nah, kali ini mungkin kita akan lebih dalam ke lini pertahanannya sendiri. Lini pertahanannya sendiri dari Blue gitu, teman Pro 2. Nah, gimana nih menurut Gibe gitu kan? Bagaimana lini pertahanannya Norwegia ataupun Prancis gitu kan? Dan bagaimana bisa mereka terus mempertahankan gawang mereka agar tidak jebol gitu?
0: Kalau menurut saya, ini justru titik paling rentan Prancis menjelang laga melawan Norwegia. Selama dua pertandingan sebelumnya, Prancis memang hanya kebobolan satu gol. Secara statistik, itu bagus. tapi kualitas lawan yang mereka hadapi berbeda dengan Norwegia. Yang membuat saya sedikit khawatir adalah tipe striker yang dihadapi. Haaland bukan penyerang yang banyak menyentuh bola. Dia bisa menghilang selama 80 menit, tapi dalam 10 detik dia bisa mengubah jalannya pertandingan. Dia sangat kuat dalam duel udara, sprint di belakang garis pertahanan, penyelesaian akhir satu sentuhan, memanfaatkan umpan silang maupun umpan terobosan. Nah, ini tantangan terbesar bagi Prancis. Kalau benar, William Saliba tidak bermain, saya rasa koordinasi lini belakang akan sedikit berubah. Saliba bukan hanya bek yang kuat dalam duel, tetapi juga cepat saat harus mengcover ruang di belakang. Menghadapi Haaland, atribut seperti itu sangat penting. Tapi ada satu kelebihan Prancis. Prancis bukan tim yang bertahan dengan garis terlalu rendah. Mereka lebih suka mempertahankan bola. Artinya, cara mereka bertahan dimulai sejak lini depan. Kalau Mbappe dan rekan-rekannya mampu menekan sejak awal, Norwegia akan kesulitan mengirim bola bersih kepada Haaland. Saya selalu bilang, menghentikan Haaland bukan soal menjaganya 90 menit. Menghentikan suplai bolanya jauh lebih penting. Yang saya khawatirkan justru bola mati. Norwegia memiliki pemain-pemain bertubuh tinggi. Kalau pertandingan banyak menghasilkan tendangan bebas atau spak pojok, saya rasa peluang Norwegia mencetak gol meningkat cukup besar. Prancis harus benar-benar disiplin menghindari pelanggaran yang tidak perlu di area pertahanan. Siapa yang akan menang duel? Kalau duel satu lawan satu, Haaland first back Prancis, saya rasa 50-50. Tetapi kalau Prancis mampu menguasai lini tengah hingga Norwegia hanya mendapat sedikit peluang, saya memberi keunggulan kepada pertahanan Prancis. Opini Gib. Saya belum yakin Prancis bisa mencatat clean sheet di pertandingan ini.
1: Wow, kenapa?
0: Justru saya melihat peluang Norwegia mencetak minimal satu gol cukup besar, karena mereka memiliki striker yang sangat efisien seperti Haaland. Namun, saya juga percaya pertahanan Prancis masih cukup kuat untuk tidak kebobolan lebih dari satu gol. Asalkan mereka mampu mengontrol tempo pertandingan dan tidak membiarkan Norwegia terlalu sering melakukan transisi cepat. Jadi menurut saya, laga ini lebih mengarah ke skor seperti 2-1 atau 3-1 untuk Prancis daripada kemenangan tanpa kebobolan.
1: Wow, berarti ini menurut Gibe sendiri yang akan menang ini adalah Prancis gitu dengan skor sekitar 2-1 atau 3-1 teman Prodo. Kamu bisa catat skor yang dibilang sama Gibe teman Prodo, apakah akan terjadi atau seperti apa, nanti bakal kita lihat juga gitu teman Prodo, karena dari Prancis sendiri ini punya pemain-pemain hebat ya teman Prodo, dari belakang sampai dengan depan gitu teman Prodo. Dan ketika kita ngomongin soal Prancis, teman Pro 2 pastinya ada dong salah satu gitu kan pemain yang apa kamu bisa bilang kalau dia tuh signature-nya gitu, atau kayak dia punya performa yang begitu bagus teman Pro 2, walaupun memang bukan man of the match di pertandingan saat itu. Nah, kita akan tanya nih terkait dengan itu sama Gibe teman Pro 2.
0: Kalau bicara Michael Olise, saya justru melihat dia sebagai pemain yang bisa menjadi pembeda di laga melawan Norwegia. Bahkan lebih dari yang diperkirakan banyak orang. Fakta dulu, di dua laga awal Piala Dunia 2026, Olise tampil konsisten sebagai kreator serangan Prancis. Meski sorotan lebih banyak tertuju kepada Mbappe, kontribusi Olise dalam membangun peluang, menghubungkan lini tengah dengan lini depan, dan mengirim umpan-umpan progresif sangat penting. Ia juga datang ke turnamen ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif di level klub dan menjadi bagian penting dalam skema Prancis. Nah, yang paling saya suka dari Olise adalah cara dia membaca permainan. Dia bukan tipe winger yang hanya mengandalkan kecepatan. Dia lebih mengandalkan timing saat melakukan dribble, umpan terobosan yang memecah lini pertahanan, kemampuan masuk ke half space lalu melepaskan umpan silang atau tembakan. Visi bermain yang sangat matang. Menurut saya, justru itu yang bisa merepotkan Norwegia. Kenapa Olise bisa menjadi kunci? Semua orang akan fokus menjaga Mbappe. Artinya, perhatian bek kiri dan gelandang Norwegia kemungkinan besar akan lebih banyak tertuju ke sisi Mbappe. Kondisi itu bisa memberi ruang lebih bagi Olise untuk menerima bola dan mengatur serangan dari sisi lain. Kalau Olise diberi ruang 2-3 meter saja, dia punya kualitas untuk mengirim umpan yang langsung membelah pertahanan. saya justru lebih menunggu koneksi Olise Mbappe. Menarik. Banyak yang membicarakan duel Mbappe versus Haaland. Kalau saya, yang lebih menarik adalah kombinasi Olise dengan Mbappe. Olise adalah tipe pemain yang tidak egois. Dia lebih senang menciptakan peluang daripada memaksakan tembakan. Pemain seperti Mbappe sangat diuntungkan karena pergerakannya bisa langsung dibaca oleh Olise. Kalau chemistry mereka berjalan baik, pertahanan Norwegia akan dipaksa terus bergeser. Dan itu membuka ruang bagi pemain Prancis lainnya. Satu kelemahannya... Kalau kita mengesampingkan Haaland, nama pertama yang langsung saya pilih adalah Martin Odegaard. Bahkan menurut saya...
1: Jadi tadi selain dari selain mungkin timnas dari Prancis gitu kan, Gibe, mungkin orang yang punya kesempatan besar gitu untuk bisa jadi man of the match itu adalah Olise gitu. Nah, kalau itu Prancis, nah sekarang kita akan bergerak ke Norwegia gitu, Gibe. Gimana nih? Apakah ada juga gitu kan selain dari Haaland yang mungkin bisa menjadi atau bisa menjadi man of the match-nya gitu?
0: Kalau kita mengesampingkan Haaland, nama pertama yang langsung saya pilih adalah Martin Odegaard. Bahkan menurut saya, kalau Norwegia menang atas Prancis, peluang Odegaard menjadi man of the match bisa lebih besar daripada Haaland. Kenapa? Karena Haaland sangat bergantung pada service. Siapa yang mengirim bola ke Haaland? Jawabannya hampir selalu Odegaard. Secara taktik, Odegaard adalah otak permainan Norwegia. Hampir semua serangan berbahaya melewati kakinya. Dia mengatur tempo, menentukan kapan tim mempercepat permainan, dan punya kemampuan melepas umpan yang bisa memecah pertahanan Prancis. Reuters juga menyoroti Odegaard sebagai salah satu pilar utama bersama Haaland dalam perjalanan Norwegia ke fase gugur. Selain Odegaard, saya melihat dua pemain lain berpotensi mencuri perhatian. Satu, Marcus Pedersen. Saya justru memasukkan namanya sebagai Dark Horse. Dia bukan pemain yang sering jadi sorotan, tetapi dia rajin naik membantu serangan dari sisi kanan. Bahkan dia sudah menyumbang gol saat melawan Senegal. Kalau Pedersen mampu mematikan pergerakan sayap Prancis sekaligus aktif membantu serangan, peluang menjadi pemain terbaik terbuka lebar. 2. Örjan Nyland. Kalau saya diminta memberikan closing statement sebagai narasumber di acara Gila Bola, kira-kira seperti ini. Open quote. Menurut saya, laga Prancis melawan Norwegia bukan hanya soal duel Kylian Mbappe versus Erling Haaland. Justru yang akan menentukan hasil pertandingan adalah siapa yang lebih disiplin dalam menjalankan taktik selama 90 menit. Prancis datang dengan pengalaman, kedalaman skuad, dan permainan yang lebih seimbang. Sementara Norwegia punya semangat, organisasi permainan yang solid, serta efektivitas serangan yang bisa menghukum lawan kapan saja. Close quote. Open quote. Kalau Prancis mampu menguasai lini tengah dan memutus suplai bola ke Haaland, peluang mereka untuk menang sangat besar. Namun jika Norwegia berhasil memanfaatkan transisi cepat dan memberi ruang bagi Odegaard untuk mengatur permainan, mereka punya kapasitas untuk membuat kejutan. Open quote. Prediksi saya, Prancis masih sedikit lebih diunggulkan dengan peluang sekitar 45%. Tetapi ini bukan pertandingan yang akan dimenangkan dengan mudah. Selisih kualitas kedua tim tidak terlalu jauh. Sehingga satu momen, satu kesalahan, atau satu penyelamatan penting bisa menjadi penentu hasil akhir. Close quote. Yang jelas, pertandingan ini berpotensi menjadi salah satu laga paling menarik di fase grup Piala Dunia 2026. Bukan hanya karena deretan pemain bintangnya, tetapi karena adu taktik antara dua tim yang sama-sama datang dengan ambisi besar untuk menutup fase grup sebagai juara. Kita tunggu apakah pengalaman Prancis yang berbicara atau justru Norwegia yang menciptakan kejutan.
1: Ini antara pengalaman dan juga Norwegia yang selalu menciptakan kejutan gitu. Terima kasih banyak Gibe sudah memberikan kita analisis yang sangat baik ya terkait dengan pertandingan besok antara Prancis versus Norwegia. Kita tunggu pertandingan besok apakah yang sudah kita analisis, sudah kita bahas hari ini itu punya dampak ya teman Pro 2, apakah terjadi juga gitu dari analisis yang sudah dijabarkan sama Gibe itu teman Pro 2. Kita tunggu Gibe di episode selanjutnya teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Untuk penutup dari dialog kita siang hari ini teman Pro 2, ada satu koleksi dari Jungkook featuring sama Fayyad Al-Kubaisi dengan Dreamers.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus media

0: Webster, kata T merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja T, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.
1: So, selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Entertainment. So dalam 1 jam ke depan Aji akan menghadirkan berbagai informasi hiburan buat kamu, teman Pro 2. Kita mulai dari satu informasi pertama nih, teman Pro 2, yang datang dari mana? Wait, teman Pro 2, yang datang dari penyanyi Malaysia Lukman Podolski yang rilis single berjudul Ayah, teman Pro 2. Nah, penyanyi dan pencipta lagu asal Malaysia Lukman Podolski menghadirkan karya terbarunya berjudul Ayah. Lagu ini tuh merupakan ciptaan Kim Manul dan dirilis di bawah label Sony Music Malaysia, teman Pro 2. Berbeda dengan kebanyakan lagu bertema ayah yang umumnya mengangkat pengorbanan, kasih sayang dan kemuliaan seorang ayah, single Ayah hadir dengan pendekatan yang lebih berani dengan menyoroti realitas kehidupan yang jarang dibicarakan. Lagu ini mengisahkan pengalaman serta dampak emosional yang dapat ditinggalkan oleh seorang ayah. Ia gagal menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam sebuah keluarga. Menurut Lukman Podolski sendiri, teman Pro 2, karya ini tuh lahir sebagai refleksi terhadap realitas yang dialami oleh sebagian masyarakat. Meski tema seperti ini tuh dianggap sensitif ya oleh sebagian pihak, kisah tersebut nyata adanya dan memberikan dampak yang mendalam bagi banyak orang, teman Pro 2. Buat kamu yang relate, kayaknya kamu bisa request ya di jam-jam request lagu-lagu dari Lukman Podolski sendiri, teman Pro 2. Alright.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman-teman terbaik kamu. Cinta punya batas dari Glenn Samuel, teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 balik lagi sama Aji, dan kita Aji punya satu informasi buat kamu, teman Pro 2, di segmen informasi entertainment teman Pro 2. Kali ini ada Jirayu teman Pro 2 yang akui sempat tidak percaya diri dalam membintangi film Cekodam teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, film horor komedi Cekodam ini resmi meluncurkan trailer perdananya dalam konferensi pers di Jakarta. Nah, film produksi Deep Company ini tuh dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 16 Juli 2026. Nah, film ini itu disutradarai oleh Zero Point dan diproduseri oleh Diraj Kalwani, teman Pro 2. Deretan pemainnya meliputi Jirayut, Saputra Kori, Benedictus, serta sejumlah aktor lainnya, teman Pro 2. Dan awalnya teman Pro 2, Jirayut ini sempat ragu gitu untuk mengambil peran ini karena kurang pede. Dia juga pernah bilang dia tuh takut mengecewakan banyak orang karena pengalaman film dia tuh masih sangat baru gitu. Nah, keraguan itu tuh perlahan hilang ya setelah mendapat dukungan dari keluarga. Ibunya tuh menjadi sosok yang mendorong dia untuk menerima tantangan sebagai pemeran utama, teman Pro 2. Jadi ini adalah apa ya, langkah yang sangat sangat baik dan sangat baru gitu dari Jirayut sendiri, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mau nonton ini film apa ya, komedi teman Pro 2 ya. Film komedi, jadi buat kamu yang menonton juga boleh banget nih teman Pro 2, biar bisa ketawa-ketawa dulu gitu di in this economy gitu, di kehidupan saat ini gitu teman Pro 2.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji edisi Jumat 26 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari vokalis Reality Club Fathia Izzati mengatakan menjaga identitas musik menjadi hal paling penting bagi bandnya. Menurutnya, berbagai data dan statistik dari platform streaming seperti Spotify dapat dianalisis namun hanya sebagai masukan. Fathia menjelaskan, informasi tersebut membantu memahami pendengar tetapi tidak menentukan arah berkarya mereka. Saat kembali ke studio, Reality Club tetap fokus menciptakan musik yang sesuai dengan karakter band mereka. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Penyanyi Idgy Toph menilai musik Indonesia saat ini berkembang dengan karakter yang unik dan eksploratif. Menurutnya, bahkan karya baru hadir dengan pendekatan anti-mainstream yang menarik perhatian pendengar. Idgy Toph mengaku terkejut melihat banyak rilisan musik Indonesia yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Ia menilai, keunikan tersebut menjadi salah satu alasan pendengar luar negeri tertarik mendengarkan musik Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2, aktor dan komedian Eddie Murphy akan kembali menjadi pengisi suara di Si Keledai Cerewet Donkey dalam spin-off film animasi populer Cirque berjudul Donkey yang dijadwalkan dirilis pada 30 Juni 2028. Film produksi Universal dan DreamWorks itu akan menyajikan kisah asal mula seekor keledai menjadi Donkey. Film Donkey akan disutradarai oleh Charlie Bean yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan The Lego Ninjago Movie dan film live action Lady and the Tramp. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sore Ceria.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi, deadline gak habis-habis, hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah, siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa, dulu aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah, hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih sama Aji, teman Pro 2. Dan buat kamu, teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengarkan lagu dari Giring Ganesha, teman Pro 2, dengan Berani. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan seru-seruan pastinya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga pastinya boleh banget, teman Pro 2. Nah, untuk lagu berikutnya Aji bakal muterin satu new entry ya, teman Pro 2, dari koleksinya Harbols dengan Home Pimpa.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aci di sore ceria teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 ada satu informasi buat kamu teman Pro 2 yang kayaknya lagi nungguin gitu kan teman Pro 2, kira-kira ada film apa lagi nih yang enak untuk ditonton gitu teman Pro 2. Dan kali ini kali ini ada satu informasi yang datang dari Starvision yang akan menghadirkan film horor terbaru berjudul Petaka Gunung Welirang, teman Pro 2. Ini tuh terinspirasi dari kisah nyata para pendakian misterius. Wow. Film garapan sutradara Indra Gunawan itu dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia di bulan Juli ya, teman Pro 2. Dan diproduseri Chanda Parwez Zervia dengan naskah yang ditulis sama Upi. Nah, film itu mengangkat pengalaman nyata pendakian yang dialami sama Maya Aska. Kisah itu memadukan teror supernatural dengan supranatural maksud aja dengan cerita persahabatan yang diuji saat bertahan hidup di tengah malam, teman Pro 2. Wow. Itu bakalan sangat seru ya teman Pro 2. Jadi tungguin aja sampai bulan depan ya. Nah, the next song ada koleksi dari Crimson dan Atta Halilintar dan juga DJ Noise dengan Babysitter.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Okay, what about?
4: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
5: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
4: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
5: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
6: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan. Dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Aji akhirnya pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Ini udah sore juga, teman Pro 2. Nanti setelah ini akan ada Ratri yang akan nemenin kamu di jaga malam nanti, teman Pro 2. So, buat kamu yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Jangan lupa kalau misalnya besok mau pulang, coba mampir sedikit, beli apa begitu, bawa pulang ke rumah biar orang rumah juga bisa nikmati apa yang kamu beli gitu, teman Pro 2. Anyway, selamat sore dan see you teman Pro 2, bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Kak, adek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
1: Terus, cita-cita adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adek mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pradua dari Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua. Setelah tadi kamu ditemenin sama Aji ya, kali ini di sore ceria sampai di juga malam nanti, teman Pradua bersama Ratri di sini, dan Ratri juga akan menghadirkan informasi lagu-lagu juga ya yang terupdate untuk kamu. Dan buat kamu yang mau request juga boleh banget, atau kirim-kirim salam langsung aja di line WhatsApp di 0811 3820 9090 ya. Ratri tunggu tentunya sampai malam nanti, gak usah khawatir ditinggal karena Ratri juga gak kemana-mana kok.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
2: Iya, Mas. Nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih, Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria ya, teman Produa sama Ratri di sini. Baru aja kamu dengerin lagu dari Niji, Hapus Aku. Jadi keinget zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman sekolah gitu. Kalau kamu tuh zaman apa? Atau mungkin kamu belum tahu nih sama lagu yang satu ini, Niji, Hapus Aku. Berarti masih muda banget dong ya. Setelah ini juga Ratri mau puterin satu musisi, satu lagu dari musisi yang Ratri suka juga nih. Ada dari Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya ya. Ini juga buat kamu untuk menutup di sore hari ini. Dan ini menjelang weekend ya, teman Pro 2. Mungkin lagi kasmaran-kasmarannya nih. Jadi pokoknya kalau mau mencintai aku tuh jangan kayak apa adanya gitu. Kamu harus bisa menuntut kok, boleh kok menuntut gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa sama-sama berkembang. Bener enggak sih? Kayak gitu enggak sih teman Pro 2? Ya enggak? Kalau Rater sih gitu ya, enggak tahu deh kalau kamu gimana. Coba kirim pendapat kamu di 0811 3820 9090.

membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya, yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku, bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya, karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya, pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan, karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.

90,9 MHz Perduara Rekupang, teman terbaik kamu. Baru aja lewat lagu dari Lenka, The Show. Ini lagu ini juga bikin Ratri jadi throwback ya. Itu di masa-masa kayaknya waktu SD, gak sih lagu ini tuh muncul atau hype lagi nih. Lenka tuh bikin, apa ya, kalau bikin lagu tuh kayak easy listening gitu, terus bisa buat joget sedikit. Ya, kalau tadi kita sudah throwback sedikit, kita masuk ke lagu baru dari Love, ada Don't You Know ya. Dan buat teman produ yang mau request atau kirim-kirim salam juga boleh banget, langsung di line WhatsApp di 08 11 38 20 90 90. Dan nanti di jam

berapa ya, jam 7 kita juga akan kasih topik yang seru gitu ya, untuk kamu, nemenin kamu, Ratri nemenin kamu, atau kamu nemenin aku. Ya, sama-sama nemenin lah ya di hari Jumat malam ini ya. Mungkin lagi prepare sambil mikir besok tuh sebenarnya mau ngapain sih gitu. Ratri juga mau mikir besok tuh mau ngapain ya. Yang pasti sih siang-siang akan nemenin kamu di Produa Kupang juga ya. Udah deh, kita pikirnya nanti dulu aja. Langsung aja nih Ratri puterin satu lagu dari Love, Don't You Know.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore Ceria with Pro 2.

teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung, baru sempat dengerin Pro 2 Kupang nih ya. Gimana kegiatan kamu hari ini atau WFH kamu hari ini? Apakah benar-benar produktif nih teman Pro 2? Menurut kamu tuh sebenarnya WFH itu bikin makin produktif atau enggak sih? Coba Ratri tanya nih teman Pro 2. Buat kamu nih yang mungkin sudah beberapa kali mengalami WFH ya, kebijakan kantornya tuh menerapkan WFH, gimana menurut kamu tuh, apakah itu menjadi sesuatu yang membuat kita lebih produktif untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, atau justru kebalikannya nih, kayak ah di rumah atau mau WFA gitu ya di mana aja malah justru membuat produktivitas kamu tuh berkurang gitu. Boleh enggak sih sharing-sharing sama Ratri di sini di 0811 3820 9090, karena Ratri juga penasaran banget nih sama orang-orang yang WFA tuh sebenarnya perasaannya gimana sih, ya kan? Dan sambil Ratri tunggu untuk partisipasi kamu ya, selain ini Ratri akan putarkan satu lagu dari Anne Marie and James Arthur dengan Rewrite the Stars. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
6: Sore Ceria with Pro 2.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM。Eri Indonesia Pro 2 Pro 2
1: Nanti kalau kenapa ini sini kecilnya sama dengan umat Nah aku tak patah senang Lalu pertama aku makan ini Anak nukup angkat ayat makan malekane Naman malekane
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.
3: Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 26 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pendekatan literasi digital perlu beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan artificial atau AI. Menurutnya, cara lama yang hanya berfokus pada kemampuan mengakses internet sudah tidak lagi memadai. Kini, masyarakat perlu dibekali keterampilan yang lebih kontekstual melalui program upskilling agar mampu memanfaatkan AI secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Ferrari akan memperkenalkan pembaruan mesin pertamanya musim ini pada Formula One Grand Prix Austria. Upgrade tersebut merupakan bagian dari skema Additional Development and Upgrade Opportunities yang memberi kesempatan bagi tim untuk meningkatkan performa mesin di tengah musim. Meski Ferrari menilai peningkatan ini bukan perubahan besar, tim berharap pembaruan tersebut mampu memperkecil jarak dengan para pesaing di papan atas. Informasi terakhir teman Pro 2, Notes from the Last Row merupakan drama thriller psikologis terbaru Netflix yang mengikuti kisah Heo Moon-ho, seorang profesor sastra Korea yang pernah bercita-cita menjadi novelis terkenal, namun gagal mewujudkan impiannya. Hidupnya berubah ketika ia menemukan bakat luar biasa dari seorang mahasiswa yang duduk di bangku paling belakang kelas, memicu hubungan yang penuh misteri dan konflik psikologis. Dibintangi aktor senior Cho Min-sik, serial ini menghadirkan perpaduan antara sastra, ambisi, dan ketegangan emosional. Dengan alur cerita yang penuh teka-teki dan karakter yang kompleks, Notes from the Last Row resmi tayang di Netflix tanggal 26 Juni 2026 dan menjadi salah satu drama Korea yang paling dinantikan tahun ini. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Jaga Malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu masih dijaga malam tentunya sama Ratri di sini ya, teman Pro 2. Dan ternyata sudah ada pesan yang masuk nih teman Pro 2 ya. Sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wow. Banyak banget ternyata dari teman Pro 2 yang mana mereka adalah berbinar, para berbinar nih yang katanya mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Tentu saja sudah Ratri siapkan ya para berbinar, tapi ditunggu dulu. Karena Ratri masih mau ngomong nih. Ini paling apa ya? Berbinar nih paling rajin untuk request di jam 7 malam gitu, di jam 7 WITA. Dan fans-fansnya yang lain tuh pada kemana nih? Musisi-musisi lain, ayo dong ikutan request juga biar enggak kalah di music top chart-nya kalau hari Minggu kan di ini nih. Disiarin kan di seluruh apa namanya di akumulasikan gitu. Mana sih lagu mana sih yang paling sering di request sama teman Pro 2? Ya ini salah satunya mungkin ada dari Berbinar, Haha Sabrina Leonor dimasuk ke top chart terus ya teman Pro 2. Jadi jangan mau kalah nih kalau kamu tuh ngefans sama salah satu musisi, ya di request dong lagunya biar masuk ke top chartnya RRI ya kan. Masa enggak sih? Oke, teman Pro 2 masih tunggu. Masih ditunggu juga ya sama Ratri untuk requestnya yang lain dan juga salam-salamnya ya teman Pro 2. Ya, udah deh, langsung aja ini ada. Apa sih Ratri, ya Allah. Mari hari Jumat malam ini kayak apa gitu. Langsung aja deh ya nih, Ratri puterin Sabrina Leonor. Haha. Stay tune terus buat kamu ya. Teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Persembahan terbaik kamu baru aja kita dengerin Homewrecker dari Somber. Lagu ini tuh mengangkat kisah tentang seseorang yang menyukai orang yang sebenarnya sudah memiliki pasangan nih. Menariknya, alih-alih mendorong perselingkuhan, liriknya justru menggambarkan pergulatan batin antara perasaan, rasa bersalah, dan keinginan untuk tetap menghormati hubungan orang lain. Dengan balutan musik indie pop yang catchy gitu ya teman-teman berdua, lagu ini tuh menjadi salah satu rilisan Somber yang banyak diperbincangkan tahun ini. Nah, kalau tadi kita diajak menyelami kisah cinta yang rumit dan penuh dilema, sekarang saatnya kita beralih ke lagu yang manis dan penuh pujian. Kolaborasi dua musisi muda Indonesia yang selalu berhasil bikin baper lewat harmonisasi vokalnya. Ini dia, ada Tiara Andini featuring Arsy Widianto dengan lagu Cantik. Enjoy teman-teman berdua.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan.
1: In this economy, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
2: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
3: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, setelah ini teman Pro 2 akan mendengarkan music live chat dari Pro 2 Jakarta ya, tentunya ya teman Pro 2 dengan bintang tamu. Siapa nih, coba Ratri cek lagi. Aduh, ini ada batasan JX Sumo G gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan untuk mendengarkan perbincangan mereka, dan pastinya mereka akan ada lagu baru dong, ya nggak sih? Iyalah. Oke, teman Pro 2, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, karena Ratri juga nanti akan kembali di jam 9 malam.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jakarta dan dinilai Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Lighter. Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Kembali bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di bursa siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Chat bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Chat gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
2: Hello.
1: How are you?
2: Yeah, I'm ready.
1: I'll say
2: hello Indonesia.
1: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terin sama
2: Rini.
1: Sama
2: Azila.
1: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
2: Very good.
1: Very good.
2: I'm very happy to be.
1: Indonesia hot? Panas?
2: It's hot but everyone very kind.
1: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik teman berdua ya. Jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
2: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
1: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
2: Yes.
1: Ya, yeah, 14 beautiful. Tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
2: You're still in the school, right?
3: Yeah, of course I'm in school. School holiday right now.
1: Holiday, oh, lagi liburan. Oke.
2: Dua minggu
1: liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
2: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
3: I already wrote a lot of songs before.
1: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
2: when you start to write the songs?
3: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
2: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
1: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
2: kind of genre do you all usually write?
3: Now I usually write a rock pop and pop rock.
1: Pop rock ya?
3: Yeah.
1: Why
3: or neo song.
1: Why you like pop rock songs?
2: Why do you like the genre?
3: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
1: Oh, okay.
3: Because I like guitar a lot.
2: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
1: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
2: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
3: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem.
1: Eminem, because you like rap ya?
3: Yeah? Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
1: Okay, your dad.

0: So you
1: my dad don't play guitar, only I and
0: learning from your dad or from YouTube?
1: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
1: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
2: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
2: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
2: Enggak main gitar bapak.
0: Malah enggak main gitar enggak. Juga
2: cuma
0: gitu.
2: Cuma dia ya. Doang di keluarganya di yang bisa main
0: okay.
2: Gitar.
0: Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing songs. 8 years old.
0: Itu udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai betul. Bikin lagu gitu
1: udah
0: ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
3: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shimo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: Gitu. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu-lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin bertema-tema folk. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Oke. Okay. Dan gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how apa Mas tadi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contacted him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very liked it. And then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan Batas Senda sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Batas Senda is special, I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, he also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh.
0: Takdir jodoh ya. Mm-hmm. And
2: it's a God.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dari lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi kemana-mana terbang sama kita tentunya masih di Music Like That.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay gitu ya, apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he sent me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya,
1: his style is different than mine.
0: Different. Okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: Too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Menimbangi stylenya Batasnya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Iya.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I recall my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing sessions, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan ya, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: Music Life Chat. Music Life
1: Chat. Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Mata Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
2: Can you tell us about the Iron Fan song?
3: The meaning, right?
1: Yeah, the meaning.
3: It's a very emotional song because I like it. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true selves. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
2: Jadi itu Iron Fist ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
1: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
2: Is it talking about the mental awareness, mental health?
3: Yeah.
2: Mirip-mirip.
1: Mirip-mirip kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fist itu berarti seperti benteng gitu ya?
2: Is it the Iron Fist? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
3: Yeah. A cage you build from pain.
2: Ya, jadi benteng yang
1: pelindung
2: dia,
1: ya, shield, yes. Ya, like a shield.
3: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have the shield.
1: Okay.
2: Ya, gitu.
1: Itu dia, ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu dia asalnya?
2: Your original Iron Fist is already released in Australia or not?
3: My original
2: Iron Fist.
3: Not one with Mata Senja, my original.
2: Yeah.
3: No, not really.
1: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Mata Senja gitu ya?
2: Is it dedicated to collaborate with Mata Senja, Iron Fist?
3: Yes, Iron Fist.
1: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fist. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
2: Betul, iya.
1: 5 Juni. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
2: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
1: Nggak ada.
3: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
1: Oh, di sekolahnya ini nggak ada gitu ya?
2: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya mas, tapi lebih ke Melbourne.
1: Melbourne gitu ya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
2: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
3: This my fans, it's all dedicated for them.
1: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
2: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget mas.
1: Banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja, ya. So you have already have the music video?
2: Yeah, we just made one yesterday, but not released yet.
1: Oh, kapan rilisnya, kapan itu?
3: When is the time for the releasing the music video?
2: Next month.
1: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
3: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
2: I think both.
1: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
3: What is the name of your online
1: YouTube channel?
3: YouTube.
2: All my channels name Shumo Eji.
1: Shumo Eji.
2: SHUMOAG.
1: Okay.
3: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
2: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
1: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video clip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
3: Do you meet your fans in Indonesia? Not that right.
1: Not aja ya. Jadi mudah-mudahan ini setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
3: Do you want to say something for your Indonesian fans?
2: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I meet you.
1: Okay.
2: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind. Most of all.
1: Okay.
3: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
1: Okay.
2: But I also want all of people listening this radio to listen Iron Veins one time. See if they like it, they listen more. They'll definitely like the song.
1: Okay.
3: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
1: Oke, okay. Dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Eji. Dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua, karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Here we go, Shumo Eji.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pangeran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda.

0: bagaimana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
1: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
1: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
1: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
1: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma

0: Cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
1: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
0: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

90,9 MHz berdua dari Kupang, teman terbaik kamu. Tadi teman produs sudah mendengarkan music live chat ya dari Produa Jakarta tentunya. Dan di jam 9 sampai di jam 11 malam ini kita masuk di cerita penutup hari, tempat dimana kita ngobrol santai sebelum menutup hari tentunya teman produs. Semoga malam ini kalian ya yang lagi rebahan, lagi di perjalanan pulang mungkin, atau lagi lembur, atau mungkin lagi buka aplikasi mBanking sambil berharap siapa tahu saldo tiba-tiba nambah. Sayangnya ya gak nambah. Tapi tenang aja, kalian gak sendirian kok. Karena belakangan ini kayaknya satu kalimat yang paling sering muncul di media sosial adalah in this economy. In this economy, beli kopi aja mikir. In this economy, healing cuma bisa lihat sunset gratis. In this economy, nikah nanti dulu deh. Lucunya kita ketawa ya teman produa, sedihnya juga relate banget. Harga kebutuhan naik, biaya hidup makin tinggi gitu. Gaji rasanya tuh kayak numpang lewat doang gak sih teman produa? Belum lagi FOMO yang setiap hari lewat di timeline medsos kamu ya kan. Lagi itu lihat teman liburan, terus lihat teman beli motor baru, lihat teman buka usaha gitu. Terus kita lihat rekening kayak oh. Nah, malam ini tuh kita enggak mau bikin kalian stres sebenarnya, karena kita mau ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Sebenarnya kalau kondisi ekonomi lagi kayak sekarang nih teman produa, kita tuh sebenarnya harus apa sih? Apakah kita harus kerja lebih keras? Apakah harus menabung? Atau kita harus mencari side hustle? Atau bisa jadi kita tuh harus lebih sering tidur biar gak kepikiran. Kita akan membahas semuanya malam ini ya teman produa. Dan seperti biasa, kalian juga boleh ikut cerita. Pertanyaannya sederhana nih teman produa. Di kondisi ekonomi sekarang, apa kebiasaan yang paling berubah dari hidup kalian? Coba share di line WhatsApp di 0811 3820 9090. Tentunya Ratri tunggu sampai jam 11 malam nanti.

0: FM.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai Bayu.
1: Salim dulu tuh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

jangan galau malam-malam dan di cerita penutup hari ini ya, malam ini. Oke, kita lanjut di topik kita malam ini ya. Kadang media sosial tuh bikin kita ngerasa semua orang tuh sukses ya, teman berdua. Padahal yang upload liburan mungkin itu adalah habis nabung setahun gitu. Yang upload beli mobil mungkin itu cicilan 5 tahun. Terus yang upload makan steak, besoknya makan mie instan. Gak ada yang tahu ya. Cerita lengkap seseorang tuh kita gak ada yang tahu. Makanya jangan buru-buru ngerasa tertinggal, teman berdua. Karena faktanya banyak orang itu yang lagi berjuang. Ada yang lagi cari kerja, terus mungkin ada yang baru kena PHK, ada yang baru memulai usaha, ada juga yang tiap akhir bulan malah main kalkulator gitu. Lebih sering main kalkulator gitu daripada apa ya, scrolling sosmed, scrolling TikTok. Dan itu sebenarnya normal, teman berdua. Yang gak normal itu baru tanggal 5 saldo tinggal 5.000. Nah, di kondisi kayak sekarang nih, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Karena bertahan itu juga termasuk pencapaian nih, teman berdua. Termasuk juga ada girl group, idol group dari Korea, yang salah satunya adalah membernya adalah orang Indonesia. Ini ada Hearts to Hearts, yang mana pencapaian di tahun ini adalah mengeluarkan single baru lagi berjudul Lemon Tang ya. Lemon Tang ini Ratri juga kayaknya baru pertama kali dengerin lagu ini deh. Langsung aja yuk kita dengerin sama-sama. Ini dia Hearts to Hearts Lemon Tang. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Kemarin katanya kehabisan uang. Eh, ini kok malah borong belanjaan online?
1: Uangku memang habis bulan ini. Tapi sekarang kalau mau belanja kan bisa bayar nanti. Lihat nih, skincare, sepatu, tas, semuanya bisa bayar nanti.
0: Aduh, kebiasaan konsumtif seperti ini harus dikurangin. Kalau misalnya bulan depan kamu tidak sanggup bayar gimana? Asal kamu tahu ya, denda ketika kamu telat membayar itu sangat tinggi dan akan diakumulasi per hari. Kalau menumpuk, kamu juga kan yang kesusahan.
1: Aduh duh, bagaimana ya? Ini sudah terlanjur kubuka. Janji, pokoknya aku tidak akan kebablasan lagi. Tapi

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Radio Radio Kupang, teman terbaik kamu bareng Ratri tentunya ya di cerita penutup hari malam ini. Kita lanjut nih ngobrol-ngobrol ya sama Ratri, sama kamu juga. Yang pertanyaannya tuh bukan lagi kamu lagi ngapain, tapi lagi ada side hustle apa nih? Ada yang jual makanan, terus ada yang freelance design, terus ada yang jadi MC, ada yang ngonten, terus ada yang live sambil jualan, ada yang buka jasa edit juga. Pokoknya semua itu lagi mencari cara supaya pemasukan gak cuma satu pintu. Dan itu bagus ya teman produa, tapi perlu diingat juga, jangan sampai semua waktu ini dipakai buat kerja sampai lupa hidup. Karena burnout juga mahal, obatnya mahal, healingnya mahal, konsultasinya juga mahal. Jadi cari uang tuh penting, tapi kesehatan fisik dan mental jangan dikorbanin ya teman produa. Ini dia, Ratri punya satu koleksi terbaru dari Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Buat kamu nih mungkin lagi butuh pelukan, nih dipeluk sama Bernadia.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu, baru aja kamu dengerin lagu dari Dere Genetika. Masih bersama Ratri tentunya, ya kita akan melanjutkan topik kita malam ini tentang ya lupa lagi. Padahal bikin sendiri. In this economy kita harus apa sih? Nah, itu maksudnya ya, teman Pro 2. Oke, Ratri pernah baca cerita menarik nih, teman Pro 2. Ada dua sahabat, yang satu gajinya besar, yang satu biasa aja. Tapi setiap akhir bulan, yang gaji besar nih selalu pinjam uang, sedangkan yang gajinya biasa masih punya tabungan. Temannya heran, kok bisa? Jawabannya sederhana nih, teman Pro 2. Katanya sih, aku bukan hidup sesuai gengsi, aku hidup sesuai kemampuan. Kadang masalah kita tuh bukan kurang uang, tapi standar hidup kita naik lebih cepat daripada penghasilan. Pengen gadget baru, pengen nongkrong terus, pengen outfit baru juga ya. Padahal yang lama tuh masih bagus. Mungkin yang perlu di-upgrade tuh bukan barangnya, tapi cara kita untuk mengatur prioritas ya, teman Pro 2. Dan setelah ini, Ratri puterin satu lagu dari Nona, Rollerblade, dengan remix terbaru dengan Jebung ya, teman Pro 2. Kayaknya Ratri juga baru mau dengerin ini deh remixnya. Langsung aja, ini dia, Rollerblade, Nona.

bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad

0: 13 karyampu monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga Semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu masih di JGMLM, jangan galau malam-malam sama Ratri di sini. Ya, media sosial tuh kadang bikin kita ngerasa kalau nggak ikut tren tuh kita ketinggalan. Padahal nggak semua tren harus diikuti. Teman beli iPhone terbaru nggak apa-apa. Teman staycation tiap bulan bagus. Teman traveling ke luar negeri ya congratulations. Tapi hidupnya bukan lomba ya teman berdua. Nggak ada hadiah yang buat orang itu yang paling cepat menghabiskan uang. Yang ada orang yang bisa mengelola uang dengan baik biasanya tuh lebih tenang. Karena ternyata flexing terbesar sekarang tuh bukan lagi punya barang mahal, tapi punya dana darurat. Nah itu baru keren ya teman berdua.

0: FM。
1: Di sebuah kantor kecil di sudut kota, ada cerita tentang pilihan. Pilihan antara jujur atau tergoda, antara hati nurani dan keuntungan sesaat. Inilah kisah berjudul Harga Sebuah Kejujuran.

0: Rak, tahu tidak dana bantuan pasar udah cair hari ini?
1: Iya, aku lagi siapin data penerimanya. Harus cepat disalurkan.
0: Kalau kita ambil dikit, tidak akan ada yang tahu kok. Cuma sedikit.
1: Hah? Maksud kamu gimana?
0: Santai saja. Semua orang juga gitu. Anggap aja bonus.
1: Bim, itu uang rakyat, bukan hak kita.
0: Kamu tuh terlalu polos, Rak. Dunia tidak sebersih pikiran kamu.
1: Justru karena dunia udah kotor, kita jangan ikut nambahin.

0: Masuk.
1: Pagi, Pak.
0: Duduk. Kamu yang pegang data bantuan pasar ya?
1: Iya, Pak.
0: Ada beberapa nama yang perlu dimasukkan. Anggap aja penyesuaian.
1: Penyesuaian? Gimana, Pak?
0: Mereka keluarga saya. Tolonglah, sedikit aja.
1: Tapi, Pak, mereka tidak terdaftar sebagai penerima.
0: Kamu masih muda. Jangan terlalu idealis. Kalau mau karir kamu lancar, ikuti aja alurnya.
1: Maaf, Pak, tapi saya tidak bisa.

0: bantuan itu kapan ya cairnya?
1: Masih proses, Bu.
0: Dagangan makin sepi. Kalau tidak ada bantuan, entah bagaimana nasib kami.
1: Iya, Bu, saya ngerti.
0: Buat kami, itu bukan cuma uang, itu harapan.
1: Saya janji, Bu, akan saya perjuangkan.

0: Malam itu Raka tidak bisa tidur. Wajah Ibu Sari, ucapan Bima, dan tekanan Pak Arman terus terngiang di kepalanya.
1: Kalau aku ikut mereka, hidupku mungkin lebih gampang. Tapi, apa aku masih bisa bangga sama diri sendiri?
2: Rak, besok data harus final. Ikut aja ya, demi kita semua.
1: Aku tidak bisa, Bim.
2: Kamu bakal nyesel.
1: Yang bakal aku sesalin itu kalau aku berhenti jadi orang jujur.

0: Pak, saya tidak bisa mengubah data ini.
1: Kamu tahu risikonya?
0: Saya lebih takut kehilangan hati nurani saya, Pak.
2: Selamat pagi. Kami dari tim pemeriksa internal. Ada laporan dugaan penyimpangan dana bantuan.
3: Apa maksudnya ini?

0: Nak, terima kasih ya. Bantuan ini sangat berarti buat kami.
1: Sama-sama, Bu. Semoga usaha Ibu makin lancar ya.

Kejujuran memang tidak selalu mudah, tapi selalu benar. Karena korupsi bukan cuma soal uang, tapi soal merampas harapan orang lain.

Nah, ada beberapa cerita yang masuk malam ini nih teman Pro 2. Dimas bilang katanya, sekarang saya lebih sering masak sendiri daripada beli makanan. Ini contoh sederhana, tapi efeknya besar ya teman Pro 2. Selain hemat, kadang malah bisa jadi hobi baru. Terus ada Kamaria nih yang cerita, aku berhenti beli barang cuman karena lagi diskon. Nah, ini nih susah nih sebenarnya. Karena diskon tuh sering bikin kita tuh ngerasa kayak lebih hemat. Padahal kalau barang yang gak dibutuh-butuhin amat ya tetap aja keluar uang. Satu lagi nih ada dari Kak Rian nih. Katanya sekarang aku lebih pilih kumpul di rumah teman daripada nongkrong mahal. Setuju banget nih. Karena ternyata yang bikin bahagia tuh bukan tempatnya tapi orang-orangnya. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Kebiasaan apa yang berubah sejak kondisi ekonomi lagi gak gampang nih kayak sekarang? Gak semua orang lahir dari kondisi yang sama, gak semua orang punya kesempatan yang sama, dan gak semua orang sedang berada di garis start yang sama nih teman Pro 2. Jadi gak usah terlalu sibuk membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Kalau hari ini kamu masih bisa makan ya, masih bisa kerja, masih bisa sekolah gitu, atau masih bisa pulang ke rumah, masih bisa ketawa sama orang-orang yang kamu sayang, percaya deh, itu juga rezeki. In this economy, mungkin kita memang harus lebih bijak, lebih sabar, lebih kreatif, dan lebih menghargai proses. Karena tujuan akhirnya tuh bukan sekedar terlihat sukses, tapi benar-benar hidup dengan tenang. Terima kasih buat semua yang udah nemenin cerita penutup hari malam ini. Ingat ya, gak apa-apa jalannya pelan, yang penting tetap melangkah. Semoga besok membawa peluang baru, rezeki yang lebih baik, dan alasan baru untuk tersenyum. Ratri pamit dulu ya, Under Voice dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat, happy weekend, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di cerita penutup hari berikutnya. Good night, stay grateful, stay humble, dan jangan lupa besok harus tetap semangat karena besok weekend, asik. Ini dia, Ratri punya satu koleksi dari pena biru dengan judul Hiduplah Sebahagia-Bahagianya nih buat kamu ya. Good night, bye-bye.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Organ tubuh manusia memiliki berbagai bentuk dan ukuran, ia mempunyai peran dan fungsinya masing-masing.
1: Pernahkah kita bertanya, manakah organ tubuh yang paling berat? Meski tulang manusia adalah organ yang paling padat, tetapi bukanlah organ yang terberat. Kulit manusialah yang menjadi organ tubuh terberat. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa orang dewasa memiliki rata-rata 3,6 kg kulit. Sumber lain menyebutkan kulit membentuk sekitar 16% dari total berat badan orang dewasa. Dalam pedoman medis modern, Primary Care Notebook menyatakan bahwa jaringan lemak adalah bagian dari lapisan kulit ketiga dan terdalam, yang menjadi pedoman untuk menghitung berat kulit sebagai organ tubuh manusia yang terberat.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
1: Mata ini,
2: makanya lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa mas? Mogok.
5: Rasain lo.
2: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
2: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
4: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa mas, habis bensin ya?
2: Iya nih mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya mas, jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Saya yang bertugas Ratri dan Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Sabtu 27 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap.

Selamat pagi teman Radio 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Sabtu 27 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Radio 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo Lapano Ibobo, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2, selamat pagi. Kita hadirkan Spada, selamat pagi teman Pro 2. Special edisi akhir pekan menyenangkan dan akhir bulan ya, menjelang akhir bulan Juni 2026 bersama saya Angela Ivania, hadir kembali menemani aktivitas kamu, apalagi di hari Sabtu pagi ini. Angel juga udah siap dengan kejutan informasi-informasi terbaru yang udah siap Angel hadirkan juga, tapi dibarengi dengan lagu-lagu asik ya yang bakal Angel hadirkan untuk kamu sepanjang rangkaian Spada Santai Siang. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan Sore Ceria dan Jaga Malam, mengisi malam minggu kamu gak kosong ya teman Pro 2, kalau dari RRI Kupang dengan penyiar-penyiar kita. Nah teman Pro 2, sebagai awal kebersamaan, Angel hadirkan Jazz Music pagi Pro 2, ada lagu-lagu Indonesia dan juga renungan nantinya dari Mimbar Agama Kristiani spesial untuk kamu. Dan setelah itu teman Pro 2, dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi kita juga punya informasi-informasi, ada informasi perakiraan cuaca, kemudian 3 informasi dari kbrnrri.co.id dan informasi-informasi lainnya. Nanti di pukul 9 hingga pukul 10 juga akan Angel bagikan ya dialog kebersamaan kita dengan anak-anak muda NTT berprestasi. Kita akan menghadirkan kembali topik-topik menyenangkan untuk kamu yang tentunya akan dibahas sama-sama sampai di pukul 10 ya. Dan menutup kebersamaan, membuka rangkaian Santai Siang Pro 2 Top Hit List juga sudah Angel siapkan. Oh iya, kalau spesial di hari Sabtu ini ada Musicpreneur Pro 2. Musicpreneur ini akan menghadirkan talenta musisi-musisi baru tanah air yang bakal kita relay juga dari Pro 2 Jakarta ya. Dan nanti di pukul 11 siang hingga pukul 3 sore nanti teman-teman Pro 2 juga akan ditemani oleh penyiar selanjutnya, masih dengan jumlah informasi hiburan untuk kamu. Oke, itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Happy weekend ya untuk teman Pro 2, selamat menikmati hari Sabtu kamu. Dan yang pasti terus mendengarkan Pro 2 RRI Kupang. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Shalom, selamat pagi teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pagi hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali segala sesuatunya dengan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala apa yang ada terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah kami. Engkau yang mampu membimbing kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu untuk mengawali segala aktivitas kami. Sekiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan jalannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, teman Pro 2 sekalian, bayangkan kita sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya yang belum pernah kita lalui. Dengan kondisi bahwa jalan itu tidak ada lampunya, banyak lubang, banyak tikungan tajam, dan tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Apa yang kemudian bisa terjadi dalam diri kita pada saat mengendarai kendaraan tersebut di jalan seperti itu? Hal pertama, kita bisa tersesat, tidak sampai di tujuan, atau kita bisa menabrak, bahkan bisa jatuh ke jurang karena memang tidak ada rambu-rambu dan kondisi jalan itu sungguh berbahaya. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa muda seringkali digambarkan seperti jalan raya yang menantang, penuh dengan persimpangan pilihan. Kita terkadang menghadapi pilihan dalam memilih karir, dalam memilih pasangan hidup, dalam memilih pergaulan, hingga memilih gaya hidup. Dunia menawarkan banyak peta yang terlihat keren tapi sesungguhnya menyesatkan. Lalu bagaimana seorang pemuda bisa berjalan dengan aman dan bertanggung jawab di tengah dunia yang membingungkan ini? Pemazmur memberi jawaban bagi saudara dan saya dengan sangat lugas, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat ini adalah petunjuk bagi kita dari Tuhan agar kita memiliki prinsip menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Mazmur 119 ayat 9 mengingatkan hal demikian. Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab atas masa depan dan atas iman bagi kita sendiri, ada tiga langkah praktis yang bisa kita ambil yang Tuhan nyatakan lewat Mazmur 119 ayat 9 ini. Hal pertama, memiliki kesadaran untuk mempertahankan. Dalam pengertian ini kita diajak untuk proaktif bukan pasif. Mempertahankan dalam teks aslinya mengandung arti menjaga, membentengi atau mengawasi dengan ketat. Pemuda yang bertanggung jawab tidak hidup mengalir begitu saja mengikuti arus zaman. Kita tidak berpikir bahwa gimana nantinya aja deh. Kita sadar bahwa masa muda adalah masa yang rentan, sehingga mereka secara proaktif perlu membentengi diri. Apa yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya sebagai anak-anak muda, yaitu memiliki lingkungan pergaulan yang sehat. Jikalau teman-temanmu membawamu untuk menjauh dari Tuhan, maka sebagai pemuda yang bertanggung jawab, milikilah keberanian untuk membatasi diri dalam pergaulanmu, supaya Anda tidak menjauh dari Tuhan. Kita sendiri yang adalah penjaga gerbang hati kita, bukan orang lain. Hal kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai GPS hidup. Bagaimana kita bisa menjaga jalan kita tetap bersih dan bertanggung jawab? Bukan dengan kekuatan atau logika kita sendiri, melainkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar buku teori, melainkan kompas praktis untuk kehidupan sehari-hari kita.
sebelum mengambil keputusan, apakah itu soal pacaran, pekerjaan, atau hobi, tanyakan terlebih dahulu pada diri kita. Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah ini memuliakan namanya? Pemuda yang bertanggung jawab membaca dan merenungkan firman Tuhan bukan karena terpaksa, tetapi karena tahu mereka butuh panduan hidup. Teman Pro 2, bagian yang ketiga adalah berani membayar harga untuk sebuah kekudusan. Kita harus memiliki konsep clean living. Ayat ini menekankan tentang mempertahankan jalan yang bersih. Bersih di sini berarti hidup dalam integritas dan kekudusan. Banyak pemuda hari ini yang tidak bertanggung jawab atas tubuh dan pikirannya karena mengkonsumsi hal-hal yang merusak. Contohnya narkoba, hedonisme, kepahitan, pornografi. Nah, saudara-saudara, menjadi bertanggung jawab berarti berani hidup berbeda dari dunia. Di saat orang lain menganggap curang itu biasa, namun kita mampu memilih untuk tetap jujur, berarti kita bertanggung jawab. Di saat orang lain menganggap kompromi dengan dosa itu keren, namun kita memilih menjaga kekudusan, berarti kita bertanggung jawab. Mengapa ini penting? Satu sisi Pengkhotbah 12 ayat 1 mengingatkan bagi kita tentang mengapa tanggung jawab itu harus dimulai sekarang, bukan nanti saat kita sudah tua dan nanti di masa ketika kita sudah mapan. Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Teman Pro 2, Tuhan mau kita memberikan waktu terbaik kita untuknya, bukan sisa-sisa waktu kita. Masa muda adalah masa di mana energi kita penuh, pikiran kita tajam, dan masa depan kita sedang dibentuk. Jika kita bertanggung jawab menabur hal yang baik bersama Tuhan hari ini, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan kita. Jadi, menjadi pemuda yang bertanggung jawab tidak berarti kita kehilangan kesenangan masa muda. Justru berjalan bersama Tuhan di masa muda adalah petualangan yang paling indah dan aman. Kita terhindar dari kehancuran masa depan dan penyesalan yang mendalam. Mari kita berkomitmen hari ini. Buka Alkitabmu. Jadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam setiap keputusanmu. Jaga jalanmu. Periksa kembali arena hidupmu yang mungkin saat ini mulai kotor atau tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan, dalam hal relasi, dalam hal penggunaan waktu. Bawa itu dalam doa dan mintalah Roh Kudus memulihkannya. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah pemuda yang ketika Tuhan melihat ke bumi, Dia akan tersenyum karena melihat Anda sebagai seorang muda yang bertanggung jawab atas hidup dan iman. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan memampukan kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab dalam setiap perkataan, perilaku, dan pikiran kami. Bapa, kami sadar kedagingan kami terkadang berlebihan kami gunakan, sehingga kami jatuh dalam dosa. Kami menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Namun biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami dan memampukan kami meneguhkan diri kami untuk dapat kembali bangkit, kembali bersemangat menjadi seorang muda yang bertanggung jawab. Memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada, apapun pergumulannya saat ini, biarlah Tuhan senantiasa berperkara dan menolong kami senantiasa. Ini doa syukur kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
3: Pro 2 FM.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Angel hadirkan untuk kamu informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2 untuk Sabtu pagi ini 27 Juni 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari rri.co.id bersama saya Angel Ivania. Kita awali teman Pro 2 dari Spotify Managing Director Southeast Asia Gustav Beck yang mengatakan Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat. Menurutnya energi kreatif dan talenta Indonesia terus bertumbuh serta membentuk masa depan industri musik Indonesia. Gustav menyebut Spotify hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia dapat didengarkan pendengar dunia lebih luas, dan setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai belahan negara lainnya. Kemudian masih dari kbrnrri.co.id, teman Pro 2, kita juga punya informasi terkait dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono yang menegaskan ketahanan pangan saat ini tidak lagi bicara mengenai produksi pertanian tapi juga menjadi isu strategis yang berkaitan dengan transformasi digital, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk hingga ketahanan nasional. Dunia saat ini menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya kebutuhan pangan global, perubahan iklim yang mengganggu produktivitas pertanian, serta tingginya kehilangan hasil pangan akibat rantai distribusi yang belum efisien dan pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things, sensor pertanian, sistem irigasi otomatis, pemantauan cuaca berbasis data, hingga platform pemasaran digital dapat membantu para petani meningkatkan hasil produksi sekaligus memperluas akses pasar. Dan informasi terakhir pagi ini, kita tutup dari Justin Bieber yang merilis rekaman penuh set headline Coachella 2026 dan pecahkan rekor ya. Jadi Justin Bieber baru saja merilis Swag Live from Coachella Weekend First, di mana rekaman live lengkap dari penampilan perdananya sebagai headliner Coachella pada 11 April lalu dan juga menjadi show besar pertamanya dalam 4 tahun terakhir ya. Set ini menghadirkan bintang tamu spesial seperti The Kid LAROI, Thames, Wizkid, Dijon, MG, plus sesi akustik, visual bernuansa nostalgia dan cuplikan arsip YouTube yang dibangun. Ini menjadi satu pengalaman produksi panggung yang ada. Kemudian juga teman Pro 2, dua penampilan Coachella Bieber juga telah mengumpulkan sebanyak 147 juta views global, terbanyak sepanjang masa sejarah festival ini, dan menghasilkan 431 juta global streams hanya dalam waktu satu minggu setelahnya. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Ya pastinya Angela Ivania udah siap akan menemani pagi kamu di rangkaian pada pagi ini untuk hari Sabtu terakhir kita ya di bulan Juni. Good morning, semangat pagi untuk semua masyarakat Kota Kupang yang lagi menikmati hari Sabtu paginya, apalagi yang baru aja selesai nobar. Kalau nobar, tunggu aja lihat dulu ya teman Pro 2, ini udah sampai di mana nih bola Piala Dunia kita? Di mana? Oke, ini iklannya banyak banget ya. Baiklah. Duh. Udahlah, nanti aja informasi soal bolanya, Angel hadirkan dulu informasi perkiraan cuaca ya untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya sepanjang hari Sabtu ini 27 Juni 2026 yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Okay, teman Pro 2, kalau dari pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi Kota Kupang cerah hingga cerah berawan sampai di pukul 8 pagi nanti dengan suhu di udara 23 naik menjadi 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya dari 82% turun menjadi 66% dan untuk kecepatan anginnya dari 15 naik menjadi 17 km per jam dan sepanjang arah angin untuk wilayah Kota Kupang ya dan sekitarnya menuju ke timur. Next siang hari nanti Kota Kupang juga masih akan terus cerah berawan hingga sore nanti ya teman Pro 2, di mana suhunya 29 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya sendiri dari 57% naik menjadi 60% dan kecepatan angin untuk siang nanti dari 19 turun menjadi 18 km per jam. Berbeda dengan sore hari meskipun masih berawan juga tapi Kota Kupang mulai turun ya suhunya menjadi 26 derajat Celcius dan kelembapannya naik menjadi 69% serta kecepatan anginnya 42 km per jam untuk malam hari, malam minggu terakhir di bulan Juni ini dari pukul 20 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah Kota Kupang cerah berawan dan cerah. Jadi gak bakal hujan sih sebenarnya, hanya cerah berawan doang ya. Dari 25 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan udaranya semakin naik menjadi 74 hingga 79% dan kecepatan anginnya dari 37 km per jam akan turun di pukul 23 nanti menjadi 15 km per jam. Yap, itu dia informasi perkiraan cuaca. Happy weekend pokoknya buat semua teman Pro 2 yang udah punya planning juga pagi ini, siang ini hingga malam minggu nanti bakal kemana aja ya. Selamat menikmati liburan kamu atau juga perjalanan panjang teman Pro 2 di akhir bulan Juni ini. Dan rangkaian sepeda juga udah siap, bukan aja hiburan asik lewat lagu-lagu keren tapi juga sejumlah informasi yang udah Angel siapkan untuk kamu. Teman Pro 2 juga bisa berbagi

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Galaxy Ngero nih, Parulian membuka kebersamaan kita dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini lagunya mengingatkan Angel ya, teman Pro 2 sama Isaac Octavian yang nantinya juga akan hadir menemani hari-hari kamu ke depan. Udah hadir kembali ya setelah perjalanan panjang dalam mengikuti Lomba Pesparawi mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur di Manokwari, Papua Barat ya. Selamat datang pokoknya buat semua teman-teman yang udah mengisi beberapa perlombaan dalam Pesparawi dan yang pastinya terus melayani Tuhan ya. Dan yang pastinya juga selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan suaraku pagi-pagi juga udah narik ya, udah mencari cuan juga, yang lagi siap-siap mau ke Car Free Day. Good morning, selamat pagi. Boleh dong bergabung juga di line WhatsApp kita 0811 3820 9090 dan juga di line telepon 0380829377. Yang mau salam, yang mau kasih ucapan quotes of the day, kata-kata hari ini juga boleh, atau mungkin juga berbagi kegiatan menarik, kira-kira apa ya teman Pro 2 selain ke Car Free Day, ke pasar. Biasanya tuh hal random banget ya hari Sabtu yang bisa kita lakukan. Kalau Angel jujur aja setiap hari Sabtu kalau misalnya libur gitu gak siaran, ya pastinya sama keluarga, ke pasar, belanja, masak, beres-beres, cupak ya. Bukan cupak yang lain, ini maksudnya adalah cuci pakaian. Ya gak sih teman Pro 2? Soalnya kalau gak dicuci, aduh, pakaian kotor tuh malah menimbun panjang, banyak sekali ya. Dan semakin tinggi kalau misalnya gak dicuci, jorok dong ya, jangan ya. Jadi yang pasti bersih-bersih, setelah itu boleh deh sore hingga malam nanti menikmati malam minggu. Karena malam minggu terakhir kita juga, kira-kira udah punya planning kemana nih teman Pro 2? Berdiri sambil menunggu atensi dari teman Pro 2 di line WhatsApp dan juga di line telepon kita. Ini hadirkan dulu ya informasi-informasi terkait dengan perhelatan Piala Dunia dan juga apa sih yang lagi terjadi saat ini. Tadi KBRN kita agak sedikit ngamuk ya, nggak tahu dia kenapa, jadi nggak bisa kita lihat terkait dengan perkembangan hari ini. Oke, kita lihat dulu jadwal yang baru saja berlangsung. Tadi Norwegia melawan Perancis, Perancisnya 4, Norwegianya 1 ya untuk full time. Sementara Senegal juga membantai habis-habisan Irak dengan 5-0 dan Turki menang atas Amerika Serikat 3-2. Paraguay menahan imbang Australia dengan 0-0, Belanda menekan Tunisia dengan 3-1, Jepang dan Swedia juga 1 sama. Ya teman Pro 2, dan yang pastinya kita akan terus menghadirkan sejumlah informasi terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Jadi Pape Guay bersinar, yang mana Senegal juga melibas Irak 5-0, gak main-main ya teman Pro 2. Dan ini permainan mereka yang sangat keren juga sih kalau mau dibilang. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau update pertandingan juga bisa update-nya langsung aja di rri.co.id, karena kamu bisa melihat match dan kemudian juga skor, kemudian kalau ketinggalan cerita terbaik soal perhelatan atau Piala Dunia ya dari masing-masing grup dan masing-masing timnas, langsung aja bisa merapat di rri.co.id.

0: Yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Badminton merupakan olahraga yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Namun, tahukah kamu bahwa di Jerman sekitar tahun 2000-an ada permainan serupa badminton yang dimainkan dalam kondisi dan suasana yang gelap? Yaps, Blackminton. Blackminton merupakan permainan yang mirip dengan badminton atau bulu tangkis, hanya saja dimainkan dengan iringan musik yang mengalun dan dimainkan di tempat yang gelap sehingga dikenal dengan Blackminton. Permainan Blackminton ini memberikan sensasi tontonan yang unik juga mendebarkan. Karena mulai dari wajah para pemain, lapangan, raket hingga kok bulu dilapisi dengan cat atau selotip yang dapat menyala dalam kegelapan. Wah, berasa nonton pertarungan Lightstarter di film Star Wars kan?

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel juga baru mendapatkan informasi dari tadi malam, teman Pro 2, terkait dengan berpulangnya seorang dokter muda perempuan asal Nusa Tenggara Timur ya, teman Pro 2, yang menjalani tugas di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten TTU setelah mengalami tekanan psikologi yang diderita. Depresi juga akibat diintimidasi oleh oknum anggota DPR TTU. Dan yang pasti dokter dengan inisial ini juga meninggal dunia, teman Pro 2, pada hari Jumat 26 Juni kemarin. Sebelumnya dokter I juga sempat menjadi perhatian publik setelah dirinya diduga mengalami tindakan intimidasi dan bentakan keras dari oknum anggota DPRD Kabupaten TTU yang sedang menangani pasien di rumah sakit ya. Jadi akibat insiden kekerasan verbal tersebut, dokter I dilaporkan mengalami trauma emosional, ketakutan hingga depresi berat, dan ia juga sempat dirawat di rumah sakit. Dan kondisi kesehatannya dikabarkan terus memburuk pasca kejadian tersebut, sampai akhirnya ia ditemukan lemas di tempat tinggalnya dan harus menjalani perawatan intensif. Teman Pro 2, yang pastinya dengan kepergian dokter I memicu gelombang duka sekaligus keprihatinan yang besar dari masyarakat dan rekan sesama tenaga kesehatan terkait dengan pentingnya ruang kerja yang aman dan juga perlindungan hukum bagi para pejuang tenaga medis di garda terdepan ya. Yang pastinya semua manusia juga butuh yang namanya perlindungan dan kesetaraan yang sama. Jadi yang pasti bukan karena mereka nakes sehingga kita juga bisa memberlakukan semena-mena ya, teman Pro 2. Yang pasti kita mendoakan semoga mendiang dari dokter ini juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan ini juga menjadi salah satu contoh kalau terkait dengan psikologi seseorang tuh tidak bisa diremehkan. Dan yang pastinya juga adalah kita juga harus menghormati ya satu dengan yang lain, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya memang ada hal yang dirasakan kurang mengenakan ya pasti dengan cara berkomunikasi yang baik juga, teman Pro 2. Tidak dengan harus diintimidasi sehingga membuat orang juga depresi, psikologinya terganggu, ya mentalnya terganggu, dan akhirnya ya kita mendapatkan informasi duka seperti ini ya. Pastinya juga kalau dari kami Pro 2 RRI Kupang juga turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan, dan semangat selalu ya juga untuk teman-teman naskes yang mungkin juga pernah mengalami hal seperti ini. Memang teman Pro 2, kalau mau dibilang hal-hal seperti ini bukan saja datang dari para pejuang tenaga medis sebagai garda terdepan, karena sering banget ya Angel juga melihat kayak penjual jasa atau tenaga lainnya juga mendapatkan diskriminatif ya, perilaku atau hal-hal yang buruk juga datang orang lain. Kalau bisa mungkin dikomunikasikan, dibicarakan baik-baik ya, itu juga pasti punya solusi yang baik. Tapi dengan cara-cara yang tidak terpuji seperti ini ya, dampaknya juga nih ya, semoga juga ini menjadi pembelajaran untuk oknumnya bisa setidaknya tahu diri. Dan kata maaf itu juga, mungkin kata maaf udah terlambat juga ya, teman berdua. Tapi yang pastinya sangat disayangkan kalau mendapatkan informasi seperti ini. Yang pasti Angel ku juga kutip dari rri.co.id, bukan media yang lain ya. Karena kalau dari tadi malam ini sudah di blow up oleh sejumlah media lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, kita lanjut lagi kebersamaan kita ini hanya sebagai reminder aja, bersikap lebih baik ketika berhadapan dengan orang siapapun itu, teman Pro 2. Dan kalau ada yang kita rasa kurang ya, sekali lagi dapat dibicarakan baik-baik, komunikasinya juga baik sehingga punya solusi yang baik juga.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90.9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Korea, Eva Celia with Chris, yay, teman Roy 2. Untuk kamu juga yang lagi cari pengalaman ya, dan sekaligus mau dapat cuan, ini nih ada kabar baik ya dari pemerintah untuk teman-teman yang baru aja mau tamat atau udah tamat ya, fresh graduate yang lagi cari pengalaman kerja sekaligus pemasukan tambahan. Nah, pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah akan kembali membuka program magang nasional batch 4 mulai 4 Juli mendatang, teman Pro 2 ya. Jadi program ini ditargetkan bakal menjangkau hingga 150.000 peserta sepanjang tahun ini melalui 3 gelombang pendaftaran. Nah, kalau dari PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Republik Indonesia Kurnia Ramadana menjelaskan gelombang pertama yang dimulai Juli ini ditargetkan menampung sekitar 50.000 pendaftar ya, atau 50.000 peserta. Kemudian juga kalau program ini melibatkan 8.056 mitra penyelenggara yang terdiri dari 5.168 perusahaan swasta serta 2.888 satuan kerja kementerian dan lembaga pemerintah. Jadi jumlah mitra tersebut juga akan terus bertambah dari batch ke batch. Dan untuk proses pendaftaran yang paling utama, teman Pro 2, kalau peserta dapat melamar melalui platform Magang Hub dan memilih maksimal 2 porsi sesuai minat maupun keahlian. Jadi kalau misalnya kamu yang minatnya ke teknologi, AI atau komunikasi atau apapun, bisa langsung ya minat dan keahlian ya. Dan peserta yang lolos seleksi nantinya juga akan menjalani program magang selama 6 bulan. Wah, lumayan tuh teman Pro 2 ya. Dan selama masa magang, peserta juga akan menerima uang saku setara dengan UMP atau UMK. Ada jaminan sosial, sertifikat magang hingga kesempatan direkrut menjadi karyawan tetap atau kontrak oleh perusahaan tempat kamu magang nantinya ya, kalau misalnya masuk juga ya teman berdua. For your information, berdasarkan data dari penyelenggaraan sebelumnya, sekitar 5.063 peserta diketahui mendapatkan tawaran kerja langsung dari perusahaan mereka menjalani program magang ini. Ya lumayan ya teman Pro 2, tanpa kita harus susah-susah daftar yang pastinya lewat program yang dihadirkan oleh pemerintah ini juga bisa membantu teman-teman semuanya mendapatkan pengalaman, kemudian juga konektivitas ya. Dan yang paling terpenting adalah cuan. Iya ya, cuan sekaligus juga kerja dan nambah skill serta talenta kita nih teman Pro 2.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Lux ya, dengan Chosen di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ini ada informasi lagi dari pemerintah yang mengajak kita sebagai masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yes, teman Pro 2, jadi kita bisa vote logo. Kalau biasanya kan udah ditentukan ya, tapi kalau sekarang kita bisa nih menentukan sendiri kira-kira logo ke-81 kemerdekaan kita nantinya seperti apa ya, maksudnya peringatan gitu teman Pro 2. Ada 5 logo yang masuk dalam kurasi yang merupakan hasil seleksi dari 124 karya yang masuk dalam Sayembara Achki, di mana karya-karya tersebut berasal dari anggota Achki dan non anggota. Di mana teman Pro 2, usai 5 desainer yang memaparkan karya mereka kepada perwakilan dari pemerintah ya, ada dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi 5 logo yang dipajang di laman utama logo HUT ke-81 Republik Indonesia itu ada 5 ya teman Pro 2. Intinya adalah dengan konsep 8 harapan 1 tujuan ya. Selanjutnya, wah ini banyak juga dari Malang, dari Bali, Sumatera Barat, Riau sendiri, teman Pro 2, dan yang pastinya daring bisa kita pilih ya. Kira-kira kamu suka yang mana teman Pro 2? Jadi kamu bisa menentukan logo pilihanmu melalui https://logohutri.istanapresiden.go.id teman Pro 2. Jadi di situ ada 5 karya terbaik dari para desainer grafis profesional yang datang dari berbagai daerah di tanah air yang terpilih menjadi kandidat logo resmi untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggal dipilih aja yang mana yang kamu pilih. Kalau Angel sih ada yang Angel suka ya, yang simple, semuanya juga simple, semuanya juga bagus, tapi adalah yang satu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga tertarik, langsung aja bisa kamu vote mulai dari sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja
4: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
4: Iya bu.
3: Anu, udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
9: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
10: Pro 2 FM,

masih yang asik-asik di Pro 2 pagi ini dari koleksinya Enrique Iglesias by Lando. Yap, teman Pro 2, 36 menit lepas dari pukul 7 pagi ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 juga yang baru pada bangun atau mungkin juga lagi monitor Pro 2. Kamu juga bisa kasih salam-salam ucapan selamat pagi kamu kepada orang-orang spesial, orang-orang terkasih ya pagi ini di line telepon kita 0380829377. Kemudian juga teman Pro 2 di mana lagi nih? Okay. Di line WhatsApp kita 0811-3820-9090 ada Philip. Selamat pagi kakak dari Oeba. Beta baru dari beli ikan dan sementara lagi menuju ke rumah, lagi mendengarkan Pro 2 juga. Mau salam untuk Kesia yang hari ini katanya mau semhas ya. Semangat untuk Kesia, lagunya yang semangat dong. Salah satu koleksi dari Pitbull. Oke, Philip, spesial untuk kamu Kesia Timber.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, dari Keisha Lefron Katawamu. Teman Pro 2, pada tahu gak sih ya, menurut data penduduk bersih dinamis Indonesia per 15 Juni kemarin, generasi atau Gen Z maksudnya, anak muda zaman now ya, ini menjadi kelompok demografi paling terbesar di Indonesia dengan populasi 64 juta ribu orang, dan ukuran mereka yang sangat besar ini membuat mereka menjadi salah satu generasi yang paling berpengaruh dan membentuk masa depan Indonesia. Betul ya teman Pro 2, jadi dibesarkan di era digital, Gen Z juga memiliki potensi besar untuk mendorong yang namanya inovasi, mempercepat transformasi teknologi, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi digital, di mana Gen Z juga terus memasuki dunia kerja, mengambil peran lebih besar dari masyarakat, dan dampak yang diperkirakan akan semakin signifikan dalam menentukan arah pembangunan bangsa yang ada. Jadi gak heran nih teman Pro 2, kalau segala sesuatu juga dipengaruhi oleh suara-suara anak muda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kesal karena terbangun di malam hari akibat dengungan suara nyamuk di sekitar telinga. Kamu mungkin bertanya mengapa nyamuk senang terbang di sekitar telinga dan mengganggu tidur kamu. Dilansir dari Life Science, suara dengungan nyamuk berasal dari nyamuk betina yang sedang mencari makanan. Area sekitar kepala adalah area yang banyak memproduksi karbon dioksida dan ini merupakan aroma yang disukai nyamuk. Selain itu, telinga juga merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kotor dan ini disukai oleh nyamuk. Setelah terbang menemukan mangsanya, nyamuk betina akan menggunakan sensor rasa di kakinya untuk memastikan bahwa manusia atau hewan yang dihinggapinya memiliki cukup darah. Saat terbang, nyamuk mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Meski terdengar mengganggu di telinga manusia, dengungan yang dikeluarkan nyamuk betina ternyata menjadi daya tarik bagi nyamuk jantan. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari nyamuk ketika tidur. Pertama, hindari mengenakan bagian berwarna gelap untuk tidur, karena nyamuk tertarik pada warna gelap. Kedua, mandilah sebelum tidur. Ketiga, selalu konsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang tidak mengandung banyak lemak dan alkohol. Keempat, tidur di bawah kipas yang bergerak. Kelima, kamu bisa meletakkan tanaman seperti lavender, rosemary, dan catnip di kamar kamu, karena ini bisa menolak nyamuk secara alami. Keenam, tidur menggunakan kelambu atau gunakan bahan kimia pencegah serangga secukupnya jika dirasa perlu.

0: 107 MHz Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang pastinya sepada buat pagi kamu semakin seru, masih akan terus berlanjut ya teman Produ. Pagi ini masih dengan informasi-informasi menarik teman Produ, di mana lebih dari berapa nih, banyak orang Indonesia yang sekarang juga pengen banget hidup dan kerja ke Jepang ya. Dan yang pastinya mereka bekerja sebagai sopir bus, di bidang pertanian dan lain sebagainya. Dan dengan kekuatan sekitar 30 ribu sopir Jepang, ini akan membuka pengalaman ya, dan membuka lebih banyak peluang untuk pekerja asing dengan gaji awal sampai 50 juta rupiah per bulan. Nah, selain gajinya, ternyata kerjanya juga dijamin stabil karena perlindungan pekerja yang ada di Jepang itu juga aturannya kuat ya teman Produ, serta kualitas hidup mereka juga tinggi. Nah, banyak orang Indonesia yang tertarik untuk tinggal, hidup, dan bekerja di Jepang. Apakah salah satunya kamu? Karena memang ternyata ada juga nih beberapa masyarakat yang dari Nusa Tenggara Timur, mereka juga menjalankan kehidupan mereka saat ini yang ada di Jepang.
1: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran, atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri, atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.